0: tempat yang baru. Bupati yang hadir didampingi istri Siti Robiah itu juga menyambut hangat kehadiran Dandim yang baru, Letkol Z Zainal Abidin, dan berharap sinergi antara Kodim 0909 Kuta Timur dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat terus terjaga untuk mendukung pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kuta Timur. Sementara itu, Letkol R. Fragil Setio Yulianto juga mengenang kebersamaan selama bertugas di Kutai Timur sejak 21 Juni 2025. Dirinya mengaku selama berdinas di Kutim, ia merasakan kehangatan kekeluargaan dari pemerintah hingga masyarakat. Kekompakan yang telah dibangun menjadi kekuatan untuk terus berkarya. Kutim harus tetap maju. Sementara itu, Komandan Kodim baru Letkol Z Zainal Abidin yang sebelumnya bertugas di Bali menyatakan komitmennya untuk melanjutkan sinergi yang telah dibangun oleh pimpinan terdahulu di Kutai Timur dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen dan pemangku kepentingan di Kutim selaras dengan tugas pimpinan TNI serta menjaga kekompakan yang sudah ada. Kita ke informasi terakhir sekaligus menutup jumpa kita di Warta Kutim Pagi dengan Disnaker Trans Kutai Timur antisipasi potensi PHK sektor tambang, minta perusahaan tahan pemecatan. Ya, dari Pusaran Media kami hadirkan penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB perusahaan di pertambangan tahun 2026 mulai memunculkan kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah Kutai Timur mengakui telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan tersebut meski berharap perusahaan tidak mengambil PHK sebagai pilihan utama. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutim Sulisman mengatakan potensi dampak penyesuaian RKAB terhadap tenaga kerja telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, Bupati Kutim telah menginstruksikan agar langkah mitigasi disiapkan sejak dini. Sulisman juga menjelaskan pekerja yang terdampak nantinya akan diupayakan tetap memperoleh perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Mereka akan masuk dalam kategori pekerja rentan sehingga tetap mendapat perlindungan selama masa terdampak. Meski demikian, Disnaker Trans Ditransnaker menilai PHK seharusnya menjadi opsi terakhir. Pemerintah daerah masih membuka komunikasi dengan perusahaan tambang agar mencari alternatif lain sebelum mengurangi jumlah tenaga kerja. Salah satu opsi yang dinilai memungkinkan adalah merumahkan pekerja untuk sementara hingga kegiatan produksi kembali berjalan normal. Dengan cara itu, perusahaan tidak perlu kehilangan tenaga kerja berpengalaman dan dapat memanggil kembali pekerja ketika aktivitas operasional kembali meningkat. Selain merumahkan pekerja, perusahaan juga didorong melakukan penyesuaian pola kerja seperti pengaturan jam kerja maupun sistem pembagian shift. Langkah itu dinilai dapat mengurangi beban operasional perusahaan tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Hingga kini Ditransnaker Kutim belum menyampaikan jumlah perusahaan maupun pekerja yang berpotensi terdampak penyesuaian RKAB 2026. Pemerintah daerah menyatakan masih terus memantau perkembangan di sektor pertambangan sembari berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk menekan kemungkinan terjadinya PHK massal. Apabila tersedia data jumlah perusahaan, estimasi pekerja terdampak atau penurunan target produksi akibat penyesuaian RKAB, berita ini akan menjadi lebih kuat karena tidak hanya berisi respon pemerintah, tetapi juga memberikan gambaran skala persoalan yang dihadapi saat ini. Demikian informasi-informasi dalam Warta Kutim Pagi edisi siar hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas, pamit mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.
2: RPD Kutim. Very

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Oh my God!
5: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
4: Itu tuh, coba dilihat.
5: Mana sih, Bu?
4: Itu loh, Pak.
5: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
4: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
5: Oh, gitu.
4: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
5: Oh, iya ya, Bu.
4: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
5: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
4: Gitu dong.
6: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
7: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

kabar? Pada Kutim 99.4 FM. Ada Ran, selamat pagi. Kembali menemani kebersamaan kita di Morning Show untuk pagi hari ini. Ya, gak terasa kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan Juli ya, teman-teman sekalian. Selamat bergabung hingga jam 9 pagi hari nanti. Dan mengucapkan juga selamat pagi bagi teman-teman yang terus beraktivitas untuk hari ini. Karena sepertinya kalau pagi hari agak lenggang dikit ya, karena beberapa hari alias kayaknya 2 mingguan gitu anak-anak sekolah libur, jadi jalan-jalan dalam kota Sangatta cukup lengang gitu ya. Nggak terlalu sepi-sepi banget, tapi kalau di pagi hari biasanya kan riuh banget gitu ya. Yang dari arah mana saja dalam kota Sangatta ini bertemu. Dari yang akan ke Sangatta Lama, ke Sangatta Baru, ke Bukit Pelangi Sangatta, yang arah ke Kabo ya. Jadi semuanya ada ya. Kiri kanan atas bawah biasanya di pagi-pagi hari itu bertemu. Dan di beberapa hari ini sampai di hari ini juga nampaknya agak sepi-sepi banget di pagi hari. So, selamat menikmati liburnya untuk anak-anak sekolah. Jangan lupa digunakan dengan baik dan mempersiapkan diri juga untuk kembali ke sekolahnya nanti. Dan tentunya adalah ke sekolah yang baru ya, yang mungkin baru masuk, memasuki jenjang SMA, SMP, atau mungkin juga TK, atau mungkin juga SD dan sebagainya. Dan juga tentunya yang kenaikan kelas. Oke, sembari mendengarkan dasar untuk pagi hari ini, jangan lupa untuk korek-korek telur dulu di dapur ya, sembari mungkin buatkan sarapan untuk anak-anak terkasih kita. Oke, so Esther mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati sarapannya. Dan juga sembari ditemani oleh beberapa lagu-lagu yang bakal memberikan semangat baru untuk teman-teman semuanya. Salah satunya semangat baru dari Ipang, Elo, dan teman-temannya.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hai Lin, dari mana nih?
5: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
4: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
5: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
4: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
5: Apa tuh?
4: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
5: Gitu.
4: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
5: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
4: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
6: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa mbak?
7: Bapak tahu nggak yang bapak lakukan itu salah?
6: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
7: Lihat dong, bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar, dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
6: Masa?
7: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
6: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
7: Nah gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar.
8: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4.

RPDKU TV 99.4 FM melompat lebih tinggi dari Silaun Seven ya, salah satu lagu yang cukup favorit di Morning Show, dan kembali menghiasi kebersamaan kita untuk saat sekarang di 8.36 waktu Indonesia Tengah.

Ya, kita ke perakiraan cuaca dulu untuk daerah Sangatta dan sekitarnya atau di Kuta Timur, 18 kecamatan. Di mana untuk Kamis 2 Juli hari ini, perakiraan cuaca untuk Kuta Timur diperkirakan akan didominasi hujan ringan dan juga berawan. Ada udara kabur juga. Dari Muaraan Calong, hujan ringan dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius. Di susul Murawahau juga hujan ringan. Ada Murabengkal diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kalau suhunya ini bervariasi aja ya, tidak terlalu berbeda. Sangatta Utara juga hari ini agak berbeda, udara kabur ya, dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Sangkulirang sendiri di

Antara Kecamatan Karangan dan Kaubun hari ini diperkirakan akan berawan saja dengan suhu rata-rata 24 hingga 30 dan juga 25 hingga 30 derajat Celcius ya. Untuk sementara demikian informasi seputar perakiraan cuaca, dan kita akan melihat juga informasi terkait agenda-agenda yang akan dilaksanakan pemerintah daerah atau Pemkab Kutim untuk hari ini dan juga hari-hari berikutnya di sepanjang minggu ini.

Okay, di mana pada jam 9.00 waktu Indonesia Barat ya. Hari ini akan dilangsungkan dialog otonomi daerah rangkaian acara HUT Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ke-80. Di mana teman-teman sekalian, seperti kita tahu bahwa di Deli Serdang saat ini dilaksanakan APKASI ya, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Se-Indonesia. Pertemuannya di Deli Serdang yang menjadi tuan rumah. Dan acara ini akan berlangsung di Hall Institut Kesehatan Medistra IKM Hall Kabupaten Deli Serdang yang diwakili oleh Wakil Bupati. Kemudian pada jam 10 nanti akan ada pengambilan sumpah atau janji anggota Badan Permusyawaratan Desa Perupuk, Desa Tanjung Manis, Desa Kolek, Desa Meloy, dan Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, yang akan dilangsungkan di Gedung Serbaguna, Kecamatan Sangkulirang. Iya, dan di hari Sabtu Minggu belum ada jadwal ya. Biasanya di Sabtu Minggu tetap ada kegiatan dari Bupati. Dan pada hari Senin nanti diagendakan akan ada pengukuhan pengurus asosiasi kontraktor dan juga pengusaha Kutai Timur tahun 2026 yang akan berlangsung di Ruang Meranti. Next akan ada ramah tamah kedatangan tim penilai kegiatan visitasi lapangan geopark di Kutai Timur yang akan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur.

Oke, terus diingatkan juga ya setiap harinya untuk terus berhati-hati saat berkendara. Di mana telah terjadi laka lantas kemarin di pendengar di simpang 4 APT Pranoto. Karena itu disampaikan ya untuk selalu berhati-hati dan jangan terburu-buru. Nah, di postingannya Instagram Sangat Aku ini juga ada yang komen gini, padahal di situ 4 lampu merah dan lama lagi gitu ya. Ya memang biasa kalau kita lagi di lampu merah ini, ya itu lampu merah loh, waktunya itu artinya kita berhenti, tapi masih klakson-klakson gitu. Saya juga Herman gitu, bukan heran lagi tapi saya Hirmin. Nah, ada juga yang komen nih, kronologinya nerobos lampu merah. Memang sering saya lihat banyak yang nerobos begitu, apalagi di lampu merah kenyamukan. Emang pemikiran SDM Kota Sangatta ini masih kurang katanya gitu. Nerobos lampu merah lah, lawan arah lah, banyak yang parkir sembarangan lah di pinggir jalan lah, dan lain-lain lah. Waduh, keren banget yang komen ini. Ini menyalahkan salah satu pihak nih, tapi ya sudah lah ya, nanti dibaca sendiri, oke? Terus katanya banyak yang perlu dibenahi di Kota Sangatta ini biar jadi ibu kota kabupaten yang maju dan gak kalah dengan kota lain.

walaupun kota walaupun apa nih, walaupun bukan kota apa nih. Katanya sih bukan cuma di kecamatan aja, tapi dalam kota Sangatta sendiri. Waduh, parah ya.

kita juga lagi ngulik-ngulik Instagramnya PLN, tapi kayaknya nggak ada informasi nih guys ya. Saya tidak melihat ada pemberitahuan apapun dari PLN ya. Padahal pemadaman bergilir masih terus berlangsung sampai hari ini. Ayo PLN, please deh.

Iya, lowongan kerja. Ya, di mana halo warga Sengatan dan sekitarnya, Nula Group saat ini sedang membuka lowongan untuk beberapa posisi dan kesempatan terbuka bagi kalian ya, teman-teman sekalian yang tentunya bisa bertanggung jawab, disiplin dan jujur, siap bekerja dalam tim. Ya, yang pasti jangan semangat bekerja saat mau gajian aja gitu. Saat belum gajian, waduh, pekerjaan tidak diperhatikan. Banyak sekali kayaknya sekarang-sekarang gitu ya. Waktu cari kerjaan susah banget gitu sana sini. Giliran ada kerjaan tidak bertanggung jawab gitu ya. Waktu belum gajian kayaknya malas-malas kerja, itu yang dirugikan siapa ya? Kayak curhat ini. Oke, kita lanjutkan dulu ya terkait lowongan kerja tadi itu. Detail posisi dan kualifikasinya bisa teman-teman sweep di postingan ini di Sangataku atau bisa juga di Nula Group. Teman-teman bisa banget kirimkan CV dan datanya ke WhatsApp di 0821-3725-1718, ke personalia 1 atau di 0812-5290-6121 di personalia 2. Formatnya nama, kemudian posisi yang dilamar. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar. Oke, seperti kita ketahui bahwa di Nula Group ini nanti, adalah sebuah barbershop tinggi. Konseptologi yang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan salon dan barber khusus anak, pria dan juga wanita, yang menawarkan perawatan rambut dan juga penampilan secara menyeluruh dengan berbagai pilihan treatment rambut seperti haircut, kemudian juga hair smoothing, hair cutting, grooming dan masih banyak lagi. Posisinya penempatannya di Sangataku Timur dengan kualifikasi wanita minimal 22 tahun, pendidikan minimal SMA SMK, menguasai aplikasi desain dan editing seperti Canva atau CapCut, menguasai copywriting, menguasai platform sosial media seperti Instagram, Facebook dan TikTok. Dapat bekerja dalam tim, inovatif, kreatif dan target oriented, berpengalaman sebagai konten kreator yang diutamakan. Dan ada hak-hak yang perlu banget dan pasti didapat. Yang pertama adalah gaji pokok, bonus tahunan, THR plus parcel di hari raya. Wow. Cuti tahunan dan juga kenaikan gaji per tahun. So, tunggu apa lagi teman-teman sekalian? Langsung saja daftarkan diri Anda. Dan yang pasti jangan jadi kaum mendang-mending gitu ya. Namanya bekerja dalam tim, tidak boleh mengandalkan orang lain saja. Boleh banget untuk minta tolong, tapi nggak boleh malas. Harus bekerja sama, oke? Di kondisi-kondisi sekarang ini kita butuh orang-orang yang bisa bekerja sama. Terus apa lagi? Dan saling, ya oke, ambil. Saling bekerja sama, jujur dan tidak menjatuhkan yang lainnya. Bahagia dulu bareng Gamaliel Audrey Cantika.

Radio Kuting 99.4 FM juga mengucapkan pagi hari ini selamat untuk bisa sambut dan dim ya 0909 Kuta Timur dari ya di mana saat ini Dandim dari Pak D ya dari Dandim Ragil ke Letkol Zainal yang akan menekankan prinsip kekeluargaan dan dedikasinya ya di Kutai Timur Sangatta. Oke, untuk lebih lanjutnya gini. Di mana tongkat komando atau tongkat Kodim 0909 Kutai Timur nih pendengar resmi beralih dari Letkol Ragil kepada Letkol Zainal Abidin yang di mana pisah sambutnya berlangsung pada 1 Juli kemarin di Aula Makodim Bukit Pelangi Sangatta. Zainal yang merupakan alumni Akademi Militer tahun 2006 ternyata bukanlah orang asing di wilayah Kutai Timur. Sebelum resmi menjabat, ternyata beliau pernah mengaku maksudnya telah melakukan pemetaan wilayah secara mandiri dengan mengunjungi 18 kecamatan yang ada di bawah naungan Kodim 0909 Kutai Timur. Oke, intinya semangat dan selamat datang di Kutai Timur kembali untuk Bapak Zainal. Selamat bertugas dan juga untuk Dandim Ragil selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga semangat, kemudian juga kerja keras terus ditingkatkan dan terus mengayomi ya bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, OPD, para Forkopimda juga sebagaimana mestinya. Oke, nampaknya Forkopimda kita di Kutai Timur untuk 1 Juli begitu banyak kegiatan ya guys ya. Di tanggal 1 Juli kemarin juga ya. Ada kegiatan peringatan Hari Bayangkara yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kutai Timur. Ya, di mana HUT ke-80 Bayangkara Polres Kutim ternyata panen apresiasi nih guys. So, sekali lagi selamat ulang tahun ke-80 atau HUT ke-80 Bayangkara khususnya di Kutai Timur, semoga semakin meningkatkan kinerjanya dan terus meningkatkan pengayomnya, mengayomi, melindungi, memberikan kenyamanan kepada masyarakat di Kutai Timur, baik dalam ibu kota maupun juga di seluruh kecamatan yang ada, yang tidak mudah pastinya, tidak sedikit tapi cukup banyak ya, cukup banyak warga Sangatta, tempatnya juga letaknya strategis. Tidak singkat tapi luas ya kota Sangatta ini. Ya, semoga para Forkopimda yang ada, TNI Polri ya yang kemarin juga melaksanakan giat-giatnya di tanggal 1 Juli, semua kerjasama boleh berjalan dengan baik, sinergitas yang baik pastinya, bekerjasama dengan baik dan menghasilkan tentunya kerjasama dan ada hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, ada sebuah informasi juga nih teman-teman sekalian, hanya penyampaian aja sih dari Bapak Anggota DPRD Kutai Timur, Bapak Novel Titi Paimbonan yang mengatakan silakan berinvestasi di Kutai Timur, tapi harus mengikuti aturan, kalau tempat usaha tidak punya parkir jangan diizinkan. Nah, jadi ini teman-teman sekalian di mana beliau meminta pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menerbitkan izin usaha karena menurut Bapak Novel setiap pelaku usaha semestinya memiliki lahan parkir sendiri sehingga tidak memanfaatkan fasilitas umum. Benar sekali. Dan menilai penggunaan trotoar sebagai tempat parkir telah menghilangkan hak pejalan kaki. Karena itu diminta menegakkan aturan agar fungsi trotoar tidak disalahkan. Oke. Baiklah, 55 menit dari jam 8 pagi hari ini. Nampaknya Esra harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. So, thank you so much untuk 1 jam setengah kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Ada manusia kuat dari Tulus yang bakal menutup jumpa kita menjadi lagu pamungkas kita untuk pagi hari ini. Sehat-sehat semuanya, berkendara dengan baik. Ya, jangan lupa keluar dari rumah, terus jangan lupa untuk berdoa yang baik-baik. Dan kembali ke rumah lagi nanti, berjumpa dengan keluarga dengan penuh selamat. Sampai jumpa.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: mau berapa mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
0: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.
2: Oh my God!
6: Aduh, ada apa sih, Bune?
2: Itu tuh, coba dilihat.
6: Mana sih, Bu?
2: Itu loh, Pak.
6: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
2: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
6: Oh, gitu.
2: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
6: Oh, iya ya, Bu.
2: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
6: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
2: Gitu dong.
7: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar, kembali Anda simak program Berita Indonesia Live, Persembahan Indonesia Persada ID, bersama saya Arya Amrizal dari EPPL Radio Suara Kampar sebagai host untuk edisi Rabu 1 Juli 2026 bersempena dengan Hari Bayangkara ke-80. Selama lebih kurang 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan berbagai informasi pilihan yang kami kemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran TV publik lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, di sesi pertama LPPL akan berbagi berita, di antaranya Lengkis FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dan Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Untuk yang perdana, kita dengarkan laporan dari reporter Adel Febri dari Lengkis FM yang akan berbagi berita. Bupati Hendra Joni canangkan sensus ekonomi 2026 di Pesisir Selatan.
2: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni secara resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 pada apel yang digelar di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan pada Senin 29 Juni. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya dukungan penuh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaksanaan sensus yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Pencanangan dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah Unsur Forkopimda, Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan, pimpinan perangkat daerah, serta para mitra statistik yang akan terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dalam sambutannya, pendengar, Bupati menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting karena menjadi sumber data utama dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis fakta dan juga kondisi real di lapangan. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, hasil sensus nantinya akan menjadi acuan dalam memetakan potensi ekonomi daerah, mengetahui perkembangan berbagai sektor usaha sekaligus menentukan arah kebijakan yang mampu mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sensus ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut memberikan jaminan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Pesisir Selatan yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan pencanangan tersebut. Sementara itu, pendengar, Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan Hendro menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi potret lengkap kondisi perekonomian daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Melalui pencanangan tersebut, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan semangat data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju sebagai fondasi menuju pembangunan daerah yang semakin maju, mandiri, dan juga berdaya saing. Baik, mendengar itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Fabri dari LPPL. Dari LPPL Legiso FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Adel Febri dan pendengar dari Langkisau. Kita beranjak ke Suara Kota Mataram. Sudah ada reporter Caca Anisa yang akan berbagi berita transformasi digital Bansos dipercepat. Wali Kota Mataram ikuti rakor nasional menuju pemerintahan digital. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Caca Anisa.
2: Transformasi digital Bansos dipercepat, Wali Kota Mataram ikuti rakor nasional menuju pemerintahan digital. Dikabarkan dari tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Komitmen tersebut ditegaskan penasihat khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan saat memimpin rapat koordinasi perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten atau kota yang diikuti secara daring oleh Wali Kota Mataram Haji Manrol Iskana dari ruang Komen Center Kota Mataram Selasa 30 Juli 2026. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat memastikan kesiapan seluruh daerah pelaksana dalam mempercepat implementasi digitalisasi Bansos, sekaligus menyamakan langkah menjelang penerapan sistem secara nasional. Demikian reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Caca Anisa, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Caca Anisa, selamat bertugas kembali. Pendengar, itu tadi dua LPPL yang telah berbagi berita di sesi pertama. Dan masih banyak LPPL-LPPL yang akan berbagi berita di sesi kedua dan ketiga. Untuk itu, jangan kemana-mana, fokus di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagah Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar PPL Setanah Air, di Persada ID Talk kali ini kita akan coba berbincang dengan Ketua LPTQ Kabupaten Kampar, karena saat ini tengah berlangsung musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau yang berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi. Nah, di ujung telepon kita telah terhubung dengan Ketua LPTQ Kabupaten Kampar, Abuya Dr. Erman Gani MA. Assalamualaikum, selamat siang Buya.
2: Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang jelas di handphone saya.
1: Baik, kita coba memperjelas Buya, sembari menghemat waktu. Untuk saat ini kita ingin tahu seperti apa kondisi secara keseluruhan para kafilah kita yang sedang mengikuti MTQ tingkat Provinsi Riau di Kuansing, Buya.
2: Ya, jadi sekarang sudah selesai beberapa cabang final, ya, di perhelatan musabaqah tilawatil Quran di Kuantan Singingi, dan saat ini beberapa cabang finalis sudah diselenggarakan hampir di seluruh cabang, kecuali cabang tilawah dewasa dan murattal tilawah mujawad dewasa yang insyaallah malam nanti akan diselesaikan, dan akan dilakukan penutupan di hari tanggal 4 malam, hari Jumat 3 malam insyaallah akan dilakukan penutupan, dan sudah akan diumumkan siapa yang menjadi pemenang.
1: Baik Bu ya. Nah, untuk perhelatan atau ajang MTQ tahun ini Bu ya, berapa utusan dari Kabupaten Kampar Bu ya?
2: Saya kurang menangkap jawaban, tapi yang saya dengar kita mengirimkan 70 cabang lengkap semuanya, dari 10 cabang yang dilombakan dengan berbagai jenis papi ya. Nah, dari jumlah itu alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Mulai dari cabang yang sifatnya tilawah, tartil, hibzil khat, sampai nanti yang canet, cacat netra, dan alhamdulillah semuanya sudah bertanding, dan kita menunggu hasil, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan performa hasil sesuai dengan yang kita harapkan saat-saat pelatihan di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran di Kampar. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar, dalam hal ini Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, yang dan unsur pimpinan daerah yang memang sudah mensupport kegiatan kita ini untuk bisa bertanding dengan sebaik-baiknya di Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau 2006 di Kuansing.
1: Baik. Baik, terima kasih Abuya waktunya. Mudah-mudahan harapan kita Kampar bisa meraih prestasi yang gemilang di MTQ kali ini.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendengar PPL Setanah Air, bincang singkat kita bersama Ketua LPTQ Kabupaten Kampar, Abuya Dr. Erman Gani MA. Dan setelah Persada Adito, kita juga akan mendengarkan PPL yang akan berbagi berita di sesi kedua ini, diantaranya RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, kemudian ada Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Terlebih dulu kita sapa Esther Pakabu dari RPD Kutim FM yang akan membagi berita ratusan anak yatim hingga orang mustahik dapat bantuan bedah rumah di Hari Raya Anak Yatim. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Esther Pakabu.
3: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai peringatan Hari Raya Anak Yatim yang digelar bersama Basnas Kutai Timur dengan tema Menebar Maslahat Menguatkan Umat Zakat Produktif UMKM Kreatif yang bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Kutim pada 30 Juni 2026 kemarin. Ratusan anak yatim dan masyarakat yang hadir untuk menerima santunan sekaligus bantuan dan program bantuan bedah rumah. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat dan ASN di Kutai Timur kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan berupa beasiswa untuk anak yatim piatu tingkat SD dan SMP sekutim sebanyak 842 anak yatim piatu dengan total Rp842 juta. 173 orang mustahik dengan total Rp835 juta dan bantuan bedah rumah 2 orang masing-masing Rp40 juta. Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan bahwa Basnas Kutai Timur telah menyediakan beasiswa sebanyak 50 orang, akan tetapi hanya 8 orang yang telah mendaftarkan diri. Dirinya mengatakan bahwa pemberdayaan Basnas yang telah diperoleh dapat tersalurkan dengan baik. Disebutkan pula bahwa Basnas juga telah mengambil alih data miskin ekstrim terhadap penanganan stunting yang ada di Kutai Timur. Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Esther Pakabu. Pendengar dari Kutai Timur, kita ke Kabupaten Bungo, Jambi. Sudah ada reporter Nindi dari Gema Bungo FM yang akan berbagi berita Bupati Bungo sambut kepulangan jemaah haji dengan penuh haru. Silakan informasi lengkap Anda, reporter Nindi.
4: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo menyambut kepulangan 188 jamaah haji kloter ke-25 asal Kabupaten Bungo dalam sebuah acara penuh hikmat yang berlangsung di Masjid Agung Al-Mubarok pada Rabu 1 Juli 2026. Turut hadir dalam acara penyambutan tersebut Bupati Bungo Dedi Putra, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, unsur Forkopimda, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bungo. Dalam sambutannya, Bupati Dedi Putra mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat dan selamat. Beliau menyampaikan bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta kesabaran yang tinggi. Bupati juga mendorong para jamaah agar menjadikan pengalaman haji sebagai titik awal perubahan positif, baik dalam kehidupan pribadi maupun secara sosial. Beliau juga berharap para jamaah dapat menjadi teladan dalam meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Tidak lupa Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyukseskan

0: jamaah ke tanah air. Pada akhir sambutan, Bupati Dedi Putra juga menghimbau agar para jemaah tetap menjaga kesehatan dan memperhatikan waktu istirahat selama masa pemulihan di rumah, mengingat padatnya jadwal kunjungan dari keluarga dan kerabat setelah kepulangan dari Tanah Suci. Pemerintah Kabupaten Bunga berharap kepulangan jemaah haji kloter 25 ini dapat membawa semangat baru dalam membangun daerah, serta memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan di tengah masyarakat yang berlandaskan semangat langkah serentak Limbai Seayu. Saya Nindya Sapitri menyampaikan dari Radio Gema Bunga FM Jambi untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Nindi dan pendengar PPL Radio Suara Kampar dan pendengar PPL Setanah Air. Itu tadi Nindi dari Gema Bunga FM laporannya, dan masih banyak berita-berita menarik yang Anda bisa simak di sesi ketiga, serta informasi juga terkait dengan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Untuk itu, jangan kemana-mana, fokus di program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Perseda ID untuk menyiarkan baik.
2: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, di sesi ketiga ini sudah ada beberapa LPPL yang akan berbagi berita, tapi sebelum kita dengarkan laporan dari reporter-reporter handal kita, terlebih dulu kita dengarkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
3: Pendengar PPL Indonesia, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat membuka perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia atau Permata CAI ke-47 tahun 2026 di Jombang, Jawa Timur pada Senin lalu mengajak santri untuk memperkuat karakter dan keterampilan berwirausaha untuk menghadapi bonus demografi 2030-2045. Gibran mengatakan bahwa pembinaan generasi muda harus disertai penguatan karakter, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan agar mampu memanfaatkan bonus demografi secara baik dan optimal. Wapres juga menambahkan bahwa kegiatan Permata CAI 2026 sejalan dengan upaya untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing, sekaligus untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga berdialog dengan pengelola Al-Khomar Bakri di Pondok Pesantren Wal Barokah yang menjadi sarana pemberdayaan dan pembelajaran kewirausahaan bagi para santri. Pemilik Al-Khomar Bakri, Uswatun Hasanah, mengatakan bahwa usaha tersebut berawal dari bantuan Kementerian Perindustrian dan terus dikembangkan untuk membangun kemandirian ekonomi santri agar memiliki bekal berwirausaha setelah lulus dari pondok pesantren. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar PPL Setanah Air, sekarang kita dengarkan dua LPPL yang akan berbagi berita di sesi ketiga atau sesi terakhir ini, diantaranya dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita ke Radio Citra Bahari terlebih dahulu. Sudah ada reporter Aryo yang akan mengabarkan pelaksanaan APBD 2025 berjalan baik, pendapatan daerah terrealisasi 97,33%.
4: Ya, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang mencatat pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,33% serta realisasi belanja daerah sebesar 95,44%. Capaian tersebut disampaikan Bupati Rembang Harno saat membacakan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang. Dalam penyampaiannya, Bupati Harno menjelaskan pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,03 triliun mampu direalisasikan sebesar Rp1,97 triliun.

0: atau 97,33%. Sementara belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp2,04 triliun, terrealisasi Rp1,94 triliun atau 95,44%. Adapun pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp17,87 miliar, terrealisasi Rp17,84 miliar atau 99,84%. Sementara pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasi pada pos tersebut. Bupati Harno menjelaskan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Menurutnya, laporan realisasi APBD tidak hanya menggambarkan capaian kinerja keuangan daerah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Aryo dari Radio Citra Bahari. Pendengar PPL Setanah Air, pemerintah Kabupaten Banjar lantik 64 pejabat. Seluruh kecamatan kini dipimpin camat definitif. Informasi lengkapnya kita dengarkan dari reporter Reva Normalina dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 64 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar. Pelantikan yang berlangsung di Aula Wisma Sultan Sulaiman BKPSDM Kabupaten Banjar Selasa kemarin mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional. Wakil Bupati mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjadi motor penggerak perubahan dengan mengimplementasikan core values ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurutnya, paradigma birokrasi harus berubah dari budaya ingin dilayani menjadi budaya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sebanyak 64 pejabat dilantik dalam kesempatan tersebut, terdiri atas 3 pejabat pimpinan tinggi pratama, 30 pejabat administrator, 21 pejabat pengawas, dan 10 pejabat fungsional. Sejumlah pejabat yang mengisi jabatan strategis diantaranya Hayatun Nuku sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Refda Helmi Rahman sebagai Camat Astambul, Riza Rusaldi sebagai Camat Aranio, serta Ahmad Syaukani sebagai Camat Telaga Bauntung. Pelantikan 3 camat tersebut sekaligus mengakhiri kekosongan jabatan camat di Kabupaten Banjar. Dengan demikian, seluruh kecamatan di wilayah tersebut kini telah dipimpin oleh pejabat definitif. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Reva Normalina. Pendengar PPL Setanah Air, pelantikan 64 pejabat di Kabupaten Banjar tadi menjadi sajian terakhir kami di program BLF edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Saya Aryam Rizal sebagai host pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Jangan lupa simak berbagai informasi menarik di program Berita Indonesia Live yang kami hadirkan dari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur hanya di Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.
3: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: RPD Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan

0: banyak sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
2: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Anda semua punya hati nurani, Anda semua manusia, Anda semua beragama, bukan hanya hindari, tapi jangan pernah melakukan korupsi. Karena itu mengorbankan bukan hanya orang secara manusia, tetapi sebuah peradaban. Please deh, jangan korupsi.
1: Jadi pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama bahwa kita harus menolak korupsi dan kita harus segera memberantasnya. Mari kita melakukannya bersama dari dalam diri kita, dari rumah, dan juga dari masyarakat.
2: Akar masalahnya adalah hilangnya rasa malu. Orang tidak berani lagi punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, moga-moga orang tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang koruptif.
3: Korupsi merugikan negara dan memiskinkan rakyat. Mari bergerak lawan korupsi. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Sudahkah Anda anti korupsi?

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir kebersamaan kita di program Warta Siang untuk hari ini tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda dan berita di antaranya. SPMB SMA atau SMK Kalimantan Timur disorot, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akui aduan didominasi masalah domisili. Beasiswa Gerbang Cerdas Kabupaten Mahakam Ulu, Bupati Angela Idang siapkan regulasi baru untuk jenjang S2. Pekan Ekonomi Syariah Nusantara tahun 2026, BI Balikpapan buka peluang UMKM tembus pasar internasional. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara ajak generasi muda jaga nilai budaya Dayak Kenyah Temenggang Iwan. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 5 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Kamis 2 Juli 2026.

Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur terkait SPMB tahun 2026. SPMB SMA atau SMK Kalimantan Timur disorot. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akui aduan didominasi masalah domisili. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA atau SMK sederajat tahun ajaran 2026 di Provinsi Kalimantan Timur menuai berbagai keluhan. Berbagai kendala mulai dari sistem komputerisasi pendaftaran daring yang dinilai membebankan hingga validasi data lapangan, memicu gelombang pertanyaan dari para orang tua murid. Merespon dinamika tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menegaskan berkomitmen penuh mengawal transparansi, kelancaran proses seleksi, serta pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat. Dan saat dikonfirmasi oleh media ini mengenai jumlah dan jenis aduan yang masuk ke pusat data dinas, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin menjelaskan bahwa saat ini tim internal masih bergerak merapikan data karena proses pendaftaran masih berlangsung. Lebih lanjut, Armin membeberkan dari tren laporan awal yang masuk, urusan sinkronisasi administrasi kependudukan dan domisili menjadi kendala yang paling mendominasi. Para orang tua kerap menemui ketidaksesuaian titik wilayah sekolah dengan tempat tinggal asal. Kemudian di media sosial maupun ruang publik, gelombang keluhan orang tua juga sempat mencuat karena sebagian dari mereka harus bertahan hingga larut malam demi memastikan berkas pendaftaran anak berhasil diunggah ke dalam sistem. Kemudian masalah integrasi data kependudukan seperti kartu keluarga lintas instansi dinilai perlu terus dioptimalkan agar proses seleksi berjalan lebih baik sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan data. Kemudian menjawab berbagai keluhan masyarakat, Armin memastikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur tidak tinggal diam. Pihaknya menerapkan evaluasi secara berkala agar setiap kendala teknis maupun persoalan verifikasi administrasi dapat segera dicarikan solusi. Kemudian bagi masyarakat atau wali murid yang masih mengalami kendala maupun menemukan ketidaksesuaian selama proses SPMB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur menghimbau agar segera mendatangi pusat layanan resmi.

Ya baik, Badegar di 99.4 FM. Beralih ke berita selanjutnya, kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Kutai Timur masih terkait SPMB tahun 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pastikan semua calon siswa dari Kutai Timur tertampung di SPMB tahun 2026. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur memastikan seluruh rangkaian seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan lancar. Salah satu upaya yang dilakukan pasca penutupan pendaftaran daring yakni dengan mengumpulkan seluruh kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kutai Timur. Demikian dibeberkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono kepada media ini pada Rabu 1 Juli 2026. Adapun fokus utama pertemuan tersebut adalah mengevaluasi distribusi pendaftar agar tidak terjadi ketimpangan ekstrim antar sekolah. Kepastian total daya tampung sekolah di Kutai Timur sebenarnya dinilai sangat mencukupi untuk memayungi seluruh calon peserta didik baru. Masalah klasik yang muncul ke permukaan hanyalah terjadinya penumpukan berkas pendaftaran di sejumlah sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat setempat. Dan untuk meminimalkan potensi kegaduhan akibat sistem zonasi dan daya tampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur bergerak cepat memetakan ulang koordinat sekolah terdekat. Skema pengalihan calon siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah pilihan pertama ke sekolah alternatif menjadi solusi utama penuntasan masalah ini. Secara administratif, cakupan wilayah pengawasan SPMB kali ini sangat luas karena melibatkan ratusan lembaga pendidikan yang aktif beroperasi. Tercatat ada sekitar 241 sekolah dasar atau SD negeri maupun swasta, serta 94 sekolah menengah pertama atau SMP negeri dan swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur. Dan selain menyelesaikan sengketa kuota bangku sekolah, instansi terkait juga mengkonfirmasi kesiapan logistik penunjang bagi murid baru yang dinyatakan lolos. Pemerintah memastikan bahwa paket bantuan berupa perlengkapan sekolah serta buku pelajaran sudah masuk dalam perencanaan matang. Kendati demikian, proses realisasi pengadaan barang-barang perlengkapan sekolah tersebut baru akan dieksekusi setelah proses daftar ulang rampung sepenuhnya. Kebijakan ini sengaja diambil guna menghindari adanya kesalahan ukuran pakaian seragam ataupun ketidakakuratan jumlah kebutuhan real di lapangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur juga mencatat terdapat 241 satuan pendidikan SD negeri dan swasta serta 94 SMP negeri dan swasta yang menjadi bagian dari pelaksanaan SPMB. Dan pendengar, sesuai jadwalnya, pengumuman hasil SPMB telah dilakukan pada Senin 29 Juni 2026 lalu. Dan saat ini selama 2 hari, Selasa dan Rabu, pihaknya memberikan ruang masa transisi bagi orang tua untuk menindaklanjuti rekomendasi sekolah tersebut. Ya baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Kutai Timur. Kita bergeser ke wilayah Kota Bontang dengan berita terkait di Snaker Kota Bontang gelar tes seleksi pelatihan K3 ketinggian peserta berebut 31 kuota. Berita kami kutip dari media dialektis.co. Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bontang menggelar seleksi peserta pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ketinggian pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Seleksi yang berlangsung di auditorium Taman 3 Dimensi Jalan Awang Long itu diikuti ratusan pendaftar yang bersaing memperebutkan kuota pelatihan yang terbatas. Sebelum ujian dimulai, panitia memberikan pengarahan kepada seluruh peserta mengenai mekanisme pelaksanaan tes dan tata cara menjawab soal. Ujian dilaksanakan secara daring menggunakan telepon genggam masing-masing peserta.
Dalam seleksi tersebut, peserta diberi waktu selama 45 menit untuk menyelesaikan 44 soal yang terdiri atas 40 soal pilihan ganda dan 4 soal esai. Pengantar kerja, Ahli Madya Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, Siti Mutoharoh, mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap pelatihan ini cukup tinggi. Dari total 280 orang yang mendaftar, sebanyak 109 peserta hadir mengikuti seleksi. Siti juga mengatakan bahwa peserta yang lolos nantinya hanya 31 orang sesuai kuota yang tersedia. Mereka akan mengikuti pelatihan selama 8 hari. Menurutnya, pelatihan K3 ketinggian bertujuan untuk membekali peserta dengan kompetensi dan pengetahuan mengenai prosedur keselamatan saat bekerja di area berketinggian yang menjadi salah satu keterampilan penting di sektor industri. Selama pelatihan berlangsung, para peserta akan mendapatkan materi dan praktek langsung dari instruktur profesional yang berasal dari PT ProShip. Dan berdengar, rencananya pelatihan ini akan dimulai pada 20 Juli 2026 mendatang. Sementara lokasi pelaksanaan masih dalam tahap finalisasi dan akan diinformasikan kepada peserta yang dinyatakan lolos seleksi.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari seputar wilayah Kota Bontang, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat. Ya, terkait hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Kutai Barat tegaskan pengabdian untuk masyarakat. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media koran Kaltim. Polres Kutai Barat memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di Taman Budaya Sendawar pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Memasuki usia 8 dekade, Polri menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat profesionalisme personel, serta mendukung berbagai program strategis pemerintah. Kapolres Kutai Barat AKBP Bonei Wahyu Wicaksono mengatakan bahwa tantangan tugas kepolisian ke depan semakin kompleks, sehingga Polri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan meningkatkan kompetensi seluruh personel. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Polres Kutai Barat juga berkomitmen mendukung berbagai program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurut Bonei, kepolisian akan terus mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya, mulai dari mendukung program ketahanan pangan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Di mana pendengar, Hari Bayangkara menjadi momentum refleksi atas perjalanan pengabdian Polri selama 80 tahun. Menurutnya, keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat. Selama sekitar 1,5 tahun bertugas di Kutai Barat, Bonei merasakan sinergi yang kuat antara Polri dengan pemerintah kabupaten, Forkopimda, TNI, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga insan pers. Di mana kondisi keamanan yang kondusif menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah. Karena itu, Polres Kutai Barat akan terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, berkeadilan, dan humanis. Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengapresiasi dedikasi Polres Kutai Barat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi modal utama agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus berjalan. Baik, pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat, dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar dong.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
4: Lah, tak
5: Percayanya aku, di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
6: apa
5: itu?
6: Apa nih? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
7: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
8: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
9: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
10: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
11: Belum lagi pertanggungjawabannya.
12: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
13: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
14: Jadi, gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
15: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
16: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
14: Mas, jadi gimana Mas?
15: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
14: Loh, kenapa Mas?
15: Gak bisa Mas, ini namanya korupsi.
17: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Baik pendengar, sejumlah berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, untuk selanjutnya berita kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Terkait beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu, Bupati Angela Idang siapkan regulasi baru untuk jenjang S2. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Angela Idang Belawan didampingi Wakil Bupati Suhuk dan Ketua DPRD Mahakam Ulu menghadiri sekaligus meninjau langsung pelaksanaan seleksi penerimaan beasiswa Gerbang Cerdas Mahakam Ulu di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Angela memberikan arahan khusus kepada para peserta ujian. Ia berpesan agar para calon penerima beasiswa fokus pada pendidikan serta menghindari pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba selama masa perkuliahan. Dan harapannya tentunya anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya dan sebaik mungkin, sehingga nantinya bisa membawa nama baik Kabupaten Mahakam Ulu. Angela juga menekankan bahwa para mahasiswa memikul tanggung jawab untuk menjaga reputasi daerah. Menurutnya, alumni penerima beasiswa diharapkan mampu mengharumkan nama Mahakam Ulu melalui profesi apapun yang mereka geluti setelah lulus nantinya. Pemerintah daerah pun tidak menuntut alumni untuk langsung kembali ke daerah, melainkan membebaskan mereka berkarya di mana saja demi nama baik Mahakam Ulu. Kemudian untuk mendukung keberlanjutan pendidikan, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kini tengah menyusun regulasi baru. Regulasi ini disiapkan guna memfasilitasi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang strata 2 atau S2 agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pendataan terhadap lulusan strata 1 atau S1 asal Mahakam Ulu mulai dilakukan secara menyeluruh. Langkah ini diambil agar tidak ada putra-putri daerah yang terlewat dalam program pengembangan pendidikan lanjutan. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Launching Juli ini, air minum kemasan PDAM Samarinda dibidik kuasai pasar Kalimantan Timur. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Kaltim kita. Pemerintah Kota Samarinda bersiap meluncurkan produk air minum dalam kemasan atau AMDK yang diproduksi Perumdam Tirta Kencana Samarinda. Produk tersebut ditargetkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di Samarinda, akan tapi juga mampu bersaing di pasar Kalimantan Timur hingga luar daerah. Wali Kota Samarinda Andi Harun pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin mengatakan bahwa seluruh proses perizinan produksi air minum kemasan kini telah rampung, di mana saat ini pemerintah tinggal menuntaskan tahap akhir sebelum peluncuran resmi yang dijadwalkan pada Juli ini. Menurutnya, kehadiran produk air minum kemasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Samarinda memperkuat kemandirian daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Selama ini, masyarakat lebih banyak mengkonsumsi produk air minum dari perusahaan nasional maupun luar daerah. Andi Harun menilai sudah saatnya Samarinda memiliki produk sendiri yang mampu bersaing, baik dari sisi kualitas maupun pemasaran. Ia juga menjelaskan produk tersebut merupakan hasil pengembangan Perumdam Tirta Kencana yang selama ini dikenal sebagai penyedia layanan air bersih. Kini perusahaan daerah itu mulai melakukan diversifikasi usaha dengan memproduksi air minum dalam kemasan. Tak tanggung-tanggung, Andi Harun mengklaim kualitas air minum produksi PDAM Samarinda mampu bersaing bahkan lebih baik dibanding sejumlah merek yang telah lama beredar di pasaran. Ia juga bahkan mempersilakan masyarakat melakukan pengujian secara mandiri terhadap kualitas produk tersebut. Menurut Andi Harun, seluruh tahapan produksi telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Proses perizinan yang sebelumnya memerlukan waktu cukup panjang kini juga telah selesai sehingga produksi massal dapat segera dilakukan. Dan sebelum dipasarkan secara luas, produk air minum kemasan itu telah digunakan dalam sejumlah kegiatan pemerintah Kota Samarinda sebagai bagian dari tahap uji coba. Andi Harun menegaskan produk tersebut tidak sekedar menjadi pelengkap usaha Perumdam Tirta Kencana, melainkan dipersiapkan sebagai produk unggulan daerah yang memiliki daya saing di pasar domestik. Dan ia pun optimistis produk tersebut memiliki peluang besar diterima masyarakat karena mengandalkan kualitas air baku yang dimiliki Perumdam Tirta Kencana.

0: Ya, baik, Pak Negara. Berita dari seputar wilayah Kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. MTQ ke-13 Kecamatan Tenggarong resmi dibuka, diikuti 144 peserta dari 14 kafilah. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-13 tingkat Kecamatan Tenggarong akan berlangsung hingga 4 Juli 2026 dan diikuti sebanyak 144 peserta yang berasal dari 14 kafilah mewakili seluruh kelurahan dan desa di Kecamatan Tenggarong. Pembukaan MTQ dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kutai Kartanegara. Ketua Panitia MTQ ke-13 Kecamatan Tenggarong Hendra Gunawan mengatakan bahwa jumlah peserta yang tampil merupakan hasil verifikasi LPTQ Kecamatan Tenggarong terhadap 149 pendaftar. Dari hasil verifikasi, sebanyak 144 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti MTQ, sedangkan 5 peserta tidak memenuhi persyaratan. Peserta berasal dari 14 kafilah yang mewakili Kelurahan Timbau, Loa Ipuh, Loa Ipuh Darat, kemudian Kelurahan Melayu, Kelurahan Baru, Panji, Mangkurawang, Maluhu, Bukit Biru, Jahap, Loa Tebu, Sukarame, serta Desa Rapak Lambur dan Bendang Raya. Di mana selama 4 hari pelaksanaan, para peserta akan bersaing pada 9 cabang lomba, yakni Tilawah Al-Quran, Qiraat Al-Quran, kemudian Hifz Al-Quran, Tafsir Al-Quran, Fahmil Quran, kemudian Syarahil Quran, Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, Karya Tulis Ilmiah Hadis, dan Musabaqoh Hadis. Dan bergerak untuk mendukung jalannya perlombaan, panitia juga menyiapkan 4, kami dengar menyiapkan 6 arena yang tersebar di Desa Bendang Raya, meliputi halaman kantor Desa Bendang Raya, Masjid Al-Hidayah, Musola Al-Ikhlas, Musola Al-Mutakin, serta SD Negeri 38 Tenggarong. Dan perkara pelaksanaan MTQ diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, akan tapi juga memperkuat syiar Islam, serta meningkatkan semangat masyarakat dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik, Pak Degar, di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan nantikan berita selanjutnya, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, masih dari beberapa wilayah di Kalimantan Timur lainnya. Dan berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh, Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
7: 9 nilai anti korupsi. Jujur. Peduli. Mandiri. Disiplin.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Baik, pendengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan untuk selanjutnya berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Dengan berita terkait Bupati Paser resmikan dua jembatan di Muara Komam, akses desa kini semakin lancar. Baik, berdengar berita kami kutip dari media Borneo Flash. Akses transportasi masyarakat di Desa Swan Selutung dan Desa Prayon, Kecamatan Muara Komam, kini semakin baik. Jembatan Seikatas dan Jembatan Prayon resmi difungsikan setelah diresmikan langsung oleh Bupati Paser Fahmi Fadli pada Senin 29 Juni 2026. Peresmian kedua jembatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari, Sekretaris Daerah Katsulwijaya, serta jajaran pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Paser. Dalam sambutannya, Fahmi Fadli menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun infrastruktur hingga ke wilayah yang paling terpencil di Kabupaten Paser. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada tahap pembangunan, akan tapi juga harus diikuti dengan kepedulian masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah tersedia. Fahmi Fadli juga mengingatkan agar kepala desa bersama masyarakat turut menjaga kondisi jembatan sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Selain meresmikan jembatan, Fahmi Fadli juga menyoroti pentingnya pemeliharaan jalan yang telah dibangun, terutama ruas jalan yang sudah dibeton maupun menggunakan rigid pavement. Ia meminta agar jalan tidak dibiarkan tertutup semak belukar

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

0: pendengar, untuk diketahui bersama-sama bahwasanya sensus ekonomi 2026 saat ini sudah memasuki tahap pendataan lapangan, pendengar ya. Nah, pendengar, ini ada satu informasi, jika petugas datang ke tempat usaha atau rumah Anda, pastikan ya petugas menggunakan rompi dan ID card resmi BPS ya sebagai tanda pengenal. Dan dalam kondisi tertentu, petugas juga dapat menunjukkan surat tugas resmi, pendengar ya. Dan apabila ada pihak yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi namun tidak dapat menunjukkan identitas secara resmi, Anda bisa segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS terdekat, pendengar ya. Ya, dihimbau kepada masyarakat untuk bijak ya dalam menyikapi informasi dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyebarkannya, pendengar ya. Di mana pendengar, partisipasi Anda ya dalam sensus ekonomi 2026 ini sangat berarti untuk ya menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan Indonesia. Di mana pendengar, data yang dikumpulkan nantinya juga dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dipublikasikan maupun disebarluaskan ya dalam bentuk apapun. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, jujur dan juga menjaga kepercayaan masyarakat.
1: Ini terbaik untuknya.
0: Ya, seperti yang diketahui juga bahwasanya sensus ekonomi 2026 ini akan berlangsung dari bulan Mei 2026 sampai dengan bulan Agustus 2026, pendengar ya. Ini juga merujuk dalam surat edaran Provinsi Kalimantan Timur ya, pendengar, tentang dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Cintamu seperti cintaku.
0: Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur sendiri juga saat ini mungkin pihak dari Badan Pusat Statistik ya Kabupaten Kutai Timur sudah menjalankan tahap pendataan di lapangan tentunya, pendengar.

Oke, baik berharga dan gak kerasa ya, kebersamaan kita saat ini ternyata juga sudah memasuki di menit 52, lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Dan pendengar, ini ada beberapa laporan kehilangan selanjutnya ya, yang akan Novani hadirkan di ruang dengar Anda, di mana sudah ada beberapa laporan kehilangan juga ya, yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan pendengar, berikut informasi terkait laporan kehilangan. Pendengar ya, laporan kehilangan berupa surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah atas nama Raimada Adriani yang diperkirakan hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya, bisa menghubungi di 0813-4725-1312 atas nama Aup Saprudin, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, next selanjutnya, laporan kehilangan seorang istri ya, atau pasangan hidup atas nama Sriyana, yang diperkirakan hilang sejak bulan Juni 2026 sampai dengan saat ini. Dan bagi Anda yang menemukannya, bisa menghubungi di 0853-5125-2825 atas nama Ngasiman Hadi Susanto, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Suzuki dengan nomor polisi KT2373RAU atas nama Dewi Agustina. Dan bagi Anda yang menemukannya, bisa menghubungi di 0858-5411-1117 atas nama Eli Ikawati, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan terakhir berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2657RCW atas nama Muhammad Said Agil Bahajai. Dan bagi Anda yang menemukannya, bisa menghubungi di 0852-8301-6984 atas nama Muhammad Agil Bahajai, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Weekday untuk edisi siar hari ini, Kamis ya, 2 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini, dan pastikan pula pendengar, Anda juga masih tetap setia bersama kami di frekuensi 99.4 FM, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Kepala Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kudus diundang kantor Kejaksaan Kudus. Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan sekedar sarana prestasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kudus diundang kantor Kejaksaan Kudus. Hal ini menimbulkan spekulasi informasi di masyarakat yang banyak menduga adanya pemeriksaan terhadap SPPG yang bermasalah. Selengkapnya disampaikan Heri Sulistiarso dari RRI Semarang.
2: Itu kan dimintai keterangan tentang tata kelola SPPG dari awal itu sampai planning.
3: Saudara, 78 mitra SPPG di Kudus sejak Senin hingga Rabu diundang oleh Kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Undangan Kantor Kejaksaan Negeri Kudus terkait keberadaan jumlah SPPG di Kudus, baik SPPG yang sudah operasional maupun yang belum. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kudus Rian Augusti Manoi mengatakan, ke-78 mitra SPPG memang diundang, dan dalam undangan ini hanya melakukan pendataan dan bukan pemeriksaan. Hanya untuk melakukan pengecekan terkait jumlah SPPG di Kudus.
4: Tapi sifatnya pendataan aja, dan untuk itu pun suratnya surat undangan, bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan atau proses penyelidikan.
3: Sementara Koordinator Paguyuban Mitra SPPG Kudus Wahyu Widodo mengakui bahwa memang ada undangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Kudus dan undangan itu bukan terkait pemeriksaan, namun lebih kepada pendataan. Wahyu sangat mendukung undangan pendataan itu agar MPG di Kudus berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2: Ya, saya sangat mendukung sekali kan untuk ke transparansi. Nah, sekarang kan eranya transparansi. Kepala daerah pun juga membuat inovasi, Bapak, di apa namanya aplikasi Kudus Sehat.
3: Yeah.
2: Di situ nyengat bisa buka kan, MPG sampai CCTV atau kamera kondisi dapur yang sudah operasional itu seperti apa gitu. Jadi lebih transparan gitu, Pak.
3: Sedangkan Satgas SPPG Kudus Belinda Putri Sabrina Birton mengatakan, undangan mitra SPPG adalah wewenang dari Kejaksaan Negeri Kudus. Apalagi Kejaksaan memiliki wewenang dan fungsi pengawasan. Dia berharap dengan adanya fungsi pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Kudus, program MPG akan lebih baik dan transparan. Sehingga kasus-kasus yang terjadi pada MPG oleh ulah SPPG di Kudus beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
5: Ya nggak apa-apa, kan memang kan Kejaksaan sini sebagai fungsi pengawasan dalam program MPG ini gitu. Memang itu dari pusat juga, karena meminta Kejaksaan untuk ikut mengawasi.
6: Acara selanjutnya adalah
3: SPPG di Kudus terdapat sebanyak 124 buah, hingga kini 17 SPPG sudah beroperasi kembali. Sedangkan 7 lainnya masih menunggu untuk beroperasi. Heri Sulistiarso melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Ana Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
7: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
8: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
7: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
9: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
7: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar Rp1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Namun, Komisi 7 DPR RI mengingatkan keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
10: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar Rp1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
11: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata. Jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan capaian melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
10: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
12: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
10: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan Hari Bayangkara tahun 2026, Polres Klaten mendapatkan kado istimewa naik status menjadi Polresta. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo berharap dengan kenaikan status tersebut, pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: <tuh-tuh>. Polres Klaten mendapatkan kado istimewa pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, yakni perubahan status menjadi Polresta. Kepada wartawan, selesai peringatan Hari Bayangkara di Mapolres tempat, Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi membenarkan adanya perubahan status Polres Klaten menjadi Polresta. Perubahan status tersebut sudah resmi setelah adanya surat telegram Kapolri. Dikatakan dengan adanya perubahan status menjadi Kapolresta atau Polres tipe C tersebut akan berdampak terhadap jumlah personil dan juga kepangkatan dan juga jabatan.
14: Memang betul sekali bahwa untuk struktur organisasi Polres Klaten akan berubah menjadi Polresta Klaten. Kita akan melaksanakan penambahan personil dan juga mungkin ada beberapa penyesuaian terkait dengan pangkat dan uang jabatan yang ada di Polres.
13: Kapolres mengatakan untuk pelaksanaan operasional, Polresta tersebut masih menunggu arahan dari Polda Jawa Tengah. Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo yang hadir pada peringatan Hari Bayangkara di Mapolres Klaten tersebut kepada wartawan mengatakan selain menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran kepolisian, juga menyampaikan selamat atas perubahan menjadi Polresta. Harapannya dengan perubahan itu, kepolisian dapat lebih dekat dan mengayomi masyarakat dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
15: Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kado terbaik ke Polres Klaten karena kemudian setelah penantian panjang pada akhirnya tahun ini disetujui oleh Bapak Kapolri untuk kemudian Polres Klaten naik kelas menjadi Polresta. Harapan kami, harapan kita bersama, pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat tentu dengan naik kelasnya Polres menjadi Polresta ini ke depan semakin bisa mengayomi warga masyarakat di Kabupaten Klaten, semakin bisa dekat dengan warga masyarakat di Kabupaten Klaten dan hadirnya kepolisian ini menimbulkan kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakat.
13: Hamenang Wajarismoyo juga menyatakan sejauh ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Polres Klaten sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan kepolisian akan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin presisi. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
1: Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kendaraan yang menunggak pajak ataupun kendaraan dengan plat nomor dari luar daerah akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya Alo Tani dari RRI Kupang melaporkan.
16: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
17: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
16: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
17: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
18: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, Gubernur mau urus. Ini bukan soal Gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa situasi terkininya?
19: Ya, pendengar, saat ini pernyataan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Mari kita dengarkan bersama.
20: Akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Presiden Lukashenko telah membahas berbagai isu
21: nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Presiden Lukashenko telah membahas berbagai isu untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus. Di bidang politik, kami menyambut baik kemajuan yang telah dicapai sejak pertemuan kami di Minsk tahun yang lalu. Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kedepan, kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi. Di bidang perdagangan, kami apresiasi Belarus telah menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut. Di bidang industri, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan investasi dan joint venture antara pelaku usaha kedua negara, khususnya pada industri manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Sementara di bidang sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia, kami mendorong kerjasama yang lebih erat melalui pertukaran budaya, penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya dan Presiden Lukashenko bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama di tingkat kawasan dan global. Kami akan terus mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia. Komitmen Indonesia dan Belarus untuk memperkuat hubungan bilateral juga dibuktikan hari ini dengan disepakati sejumlah dokumen kerjasama oleh delegasi kedua negara. Di bidang kesehatan, budaya, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta jasa keuangan. Juga di bidang kerjasama pertahanan, hubungan kami sangat baik. Saya berharap kerjasama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara. Yang mulia Presiden Lukashenko, delegasi yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan kenegaraan yang mulia untuk kedua kalinya ke Indonesia. Tentunya saya juga akan membalas kunjungan ini. Saya juga yakin momentum ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan hasil nyata yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran kedua rakyat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
0: Thank you, Your Excellency. And now we respectfully invite His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of the Republic of Belarus, to deliver his remarks.
4: Ваше превосходительство, уважаемые члены делегации, представители средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы еще раз сердечно поблагодарить президента Республики Индонезия.
22: Usai pernyataan bersama dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Dalam pernyataannya tadi, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Belarus akan sepakat memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang strategis, termasuk juga kedua negara, untuk meluncurkan peta jalan atau roadmap kerjasama yang akan menjadi kerangka kemitraan Indonesia dengan Belarus untuk 5 tahun ke depan. Tadi juga Presiden mengatakan kerjasama kedua negara mencatat berbagai banyak sekali capaian positif, khususnya di bidang politik, hubungan antar pemerintah, bidang perdagangan. Kemudian juga tadi Presiden menyoroti mengenai capaian hubungan di sektor industri dan peluang kerjasama di bidang manufaktur, otomotif, kendaraan barat, hingga agroindustri. Presiden turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Lukashenko yang kedua kalinya ke Indonesia, sementara Presiden Prabowo juga menyatakan akan melakukan kunjungan balasan ke Belarus sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Apriani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi dari luar negeri lainnya, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafiz Haudri menegaskan komitmen kemitraan Pakistan dengan ASEAN. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah Krisnamurti.
23: Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta menggelar resepsi ke-9 ASEAN Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee Meeting atau APGSCC Rabu malam kemarin. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menegaskan kembali komitmen Pakistan untuk memperkuat kemitraan bersama negara-negara ASEAN. Menurutnya, sejak menjadi mitra dialog sektoral ASEAN pada 1993 dan bergabung dengan forum regional ASEAN pada 2004, hubungan Pakistan-ASEAN terus berkembang yang didukung rasa saling menghormati kepentingan bersama dan aspirasi bersama untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
24: Pakistan dan ASEAN merupakan pusat kerjasama yang mudah dan dinamis dengan perekonomian yang tumbuh pesat. Bersama-sama, kita memiliki potensi yang sangat besar untuk memperluas kerjasama di bidang kewirausahaan, inovasi, transformasi digital, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan, serta pertukaran antar masyarakat. Namun, unsur terpenting dari kemitraan kita dengan ASEAN tetaplah keinginan bersama akan perdamaian dan kemakmuran. Perdamaian melalui diplomasi dan dialog, serta kemakmuran melalui integrasi dan kerjasama.
23: Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, San Luin, turut menyampaikan sambutannya dalam resepsi. Yang Mulia menyampaikan bahwa APGSCC menegaskan momentum yang kuat dalam kerjasama ASEAN-Pakistan yang selama ini telah terjalin.
24: Kontribusi Anda mencerminkan komitmen bersama kita untuk memperkuat kemitraan yang telah terjalin lama antara ASEAN dan Pakistan. Diskusi produktif yang kita lakukan selama pertemuan APGSCC menegaskan kembali momentum yang kuat dalam kerjasama kita. Seiring dengan langkah ke depan, penting bagi kita untuk terus membangun atas kemajuan yang telah kita capai. dengan memfasilitasi dialog, mendorong kolaborasi, dan melaksanakan prioritas bersama kita di bawah bidang-bidang kerjasama persaudaraan ASEAN-Pakistan, kita turut memperkuat kemitraan serta menciptakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat dan komunitas bisnis kedua belah pihak.
23: EPGSCC turut dihadiri Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Perwakilan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, dan tamu undangan lainnya. Pada kesempatan itu juga, Duta Besar Pakistan Zahid Hafiz menegaskan komitmen Pakistan terhadap perdamaian regional melalui dialog dan diplomasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan sekedar sarana prestasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Liliana.
2: Ya, pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan hanya sekedar sarana meraih prestasi, tetapi juga penggerak ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pemerintah mengenai program hasil terbaik cepat atau PHTC dan penguatan ekosistem olahraga nasional yang berlangsung di kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta Pusat siang ini. Menpora mengatakan olahraga kini memiliki dampak ekonomi yang luas melalui pengembangan sport tourism. Menurutnya, penyelenggaraan berbagai ajang olahraga mampu menggerakkan sektor perekonomian nasional, seperti misalnya perhotelan, kuliner, transportasi, hingga industri perlengkapan olahraga. Oleh sebab itu, Erick Thohir menegaskan olahraga tidak bisa lagi dipandang sebagai beban anggaran, tetapi justru sebagai revenue opportunity.
3: Kadang kita di olahraga ini perlu penasaran. Kenapa? Persepsinya selalu olahraga itu dilihat sebagai cost, sebagai ya bola. Tapi sebenarnya olahraga ini itu adalah sebuah revenue, semua mendapat. Sebuah national brand. Jadi ini paradigma ini ya, kami dari Kemenpora harus dan mencoba menyamakan mindset dengan seluruh pemangku kepentingan.
2: Ya pendengar, Menpora juga menyatakan saat ini ada lebih dari 100 ajang maraton di Indonesia yang membantu meningkatkan okupansi hotel dan usaha lokal. Sementara itu, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika juga disebut menghasilkan putaran ekonomi sekitar 4,9 triliun rupiah, serta mendorong investasi di sektor pariwisata sekitar. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Menpora juga menyampaikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah penguatan ekosistem olahraga nasional, di antaranya melalui deregulasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, beasiswa bagi student atlet, skema dana pensiun atlet, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk memperkuat infrastruktur olahraga nasional. Dari Jakarta, Liliana Dea melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Dapat menikmati program yang lebih variatif, edukatif, dan informatif. Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Kampar 103,8 FM lahir dan ada untuk Anda. Terima kasih Anda telah setia. Anda bersama kami, media informasi terpercaya dan edukatif. Kami, Radio Suara Kampar 103,8 FM. 18 jam mengudara menemani Anda dari jam 6 hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, Berita Indonesia Live.

seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah.

0: pendengar, kembali Anda menyimak program Berita Indonesia Live, persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Dika Latif dari Radio Suara Kampar sebagai radio host untuk edisi Kamis 2 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Kelautan Nasional. Selama 30 menit ke depan, kami isi ruang dengar Anda dengan sejumlah berita pilihan dari penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Radio TV Publik Lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, di sesi pertama akan ada 3 LPPL yang akan berbagi informasi bersama dengan kita. Salah satunya nanti akan ada rekan kami Novia, Regita, dan Fajri dari penjuru tanah air akan menghadirkan informasi terbaik untuk kita di siang hari ini. Untuk laporan pertama, kami akan segera terhubung dengan rekan Novia dari Tubabaku Radio Kabupaten Tubaba, Lampung yang akan berbagi informasi tentang penuhi hak kependudukan warga. Pemerintah Kabupaten Tubaba gelar sidang isbat nikah terpadu dan teken MOU lintas sektoral. Bagaimana informasinya? Silakan laporan Anda dan rekan Novia.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tulombong Barat Tubaba bersama sejumlah instansi vertikal menggelar sidang isbat nikah terpadu sekaligus penandatanganan nota kesepakatan bersama atau MOU. Agenda yang menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat ini dilangsungkan di Studio Tikau Tiuh Gedung Ratu, Kecamatan Tulombong Udik, Senin 30 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tubaba Insinyur Nofriwan JSP, jajaran Forkopimda, Ketua Basnas Tubaba, serta para pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkup Pemkab Tubaba. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Tubaba, Yulizar Andri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Ia mengakui bahwa persoalan administrasi perkawinan masih menjadi tantangan besar. Banyak pasangan yang sah secara agama namun belum diakui negara, sehingga kesulitan mengurus dokumen seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Senada dengan hal itu, Kepala Pengadilan Agama Tubaba Nur Hidayat SAGMA menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Mahkamah Agung RI, yaitu Justice for the Poor, atau keadilan untuk masyarakat tidak mampu berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2015. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Tubaba, Didi Sudarmadi, SHMH, menekankan bahwa kehadiran Korps Adyaksa dalam agenda ini merupakan wujud pelayanan hukum untuk menyejahterakan masyarakat. Ia juga membantu membuka pintu konsultasi bagi warga yang memerlukan pendampingan hukum lanjutan. Bupati Tubaba Insinyur Nofriwan JSP dalam arahannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Kemenak, dan Basnas. Menurut Bupati, kepemilikan dokumen kependudukan yang sah merupakan pintu gerbang utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program unggulan kesejahteraan dari pemerintah. Dalam menutup arahannya, Bupati Nofriwan menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Tubaba untuk segera melaksanakan perekaman dan mempercepat pencetakan KTP bagi para peserta isbat nikah. Ia juga meminta para camat dan kepala tiuh untuk aktif mengawal keberlanjutan program terpadu ini di wilayah masing-masing demi kemaslahatan masyarakat luas. Novir Dianti, Tubaba Aku untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih dengan Novia. Kita ke Gresik, Jawa Timur, pendengar. Sudah ada rekan kami Regita dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur akan berbagi informasi tentang perluas akses pendidikan. Pemerintah Kabupaten Gresik gandeng LKSA Jaring Siswa Sekolah Rakyat. Bagaimana informasinya? Silakan rekan kami Regita.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat. Menjelang tahun ajaran baru yang dimulai tanggal 15 Juli 2026, Pemkab Gresik menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA untuk mempercepat penjaringan calon peserta didik jenjang SD yang kuotanya masih menyisakan 30 kursi. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menyampaikan menyampaikan kolaborasi dengan LKSA penting agar tidak ada anak yang memenuhi syarat namun terlewat dari proses seleksi. Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat menyediakan 270 kuota untuk jenjang SD, SMP, dan SMA bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Selain itu, Pemkab Gresik juga menyiapkan pembangunan sekolah rakyat permanen di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sedayu, guna memperluas layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat. Dari LPPL Suara Gresik, saya Regita melaporkan.
0: Baik, terima kasih dengan Regita dari Gresik, Jawa Timur. Kita akan beralih ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pendengar, ada informasi siswa asal Kabupaten Kota Baru berhasil meraih juara pertama Lomba Bertutur Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Untuk informasi akan terhubung bersama kami, ada rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kabupaten, maksud kami Kota Baru, Kalimantan Selatan. Silakan informasi Anda, Fajri.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Lomba Bertutur tahun 2026 dengan mengusung tema menumbuhkan budaya baca anak melalui cerita kepahlawanan dan legenda rakyat. Digelar di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel pada Selasa 30 Juni 2026. Nur Sofa Fadila, siswi SDN 2 Rampa Kota Baru menjadi yang terbaik setelah menyisihkan peserta dari 11 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Cerita kepahlawanannya bikin Dewan Juri terpukau dan Sopa berhak mewakili Kalimantan Selatan ke ajang Lomba Bertutur Tingkat Nasional yang akan digelar Oktober mendatang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baru M. Puat Pahrudin mengapresiasi prestasi tersebut. Ia berharap capaian Sopa bisa memotivasi pelajar lain untuk mencintai budaya membaca dan bertutur. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras, dedikasi, dan semangat literasi yang mengharumkan nama bumi Saijaan. Buku adalah jendela dunia, dan bertutur adalah suaranya. Demikian Pajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan kami Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Sudah tiga informasi kita simak di sesi pertama. Dan terima kasih kepada rekan kami Novia, Regita, dan Fajri yang baru saja menghadirkan informasi dari daerah masing-masing. Dan sesi pertama sudah kita selesaikan. Dan nanti kita akan segera masuk ke sesi yang kedua. Kami akan segera break. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Baik, pendengar LPP seluruh Indonesia, Anda kembali bersama kami dalam Berita Indonesia Live edisi Kamis 2 Juli 2026. Masih bersama saya Tika Latif tentu saja. Dan di studio kami sudah hadir saat ini ada Nofri Hosdiansa. Selamat siang, Nofri.
3: Selamat siang, Kak.
2: Ya, Nofri Hosdiansa. Sebelumnya saya pengen ngucapin dulu nih selamat ya kepada Nofri Hosdiansa sudah mengharumkan nama daerah kita, Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau tentu saja ya, dalam ajang Putra Putri Pelajar Indonesia ya. Nah, gimana rasanya?
3: Wow, sangat excited banget, sudah terharu terpilih sebagai Putra Pelajar Indonesia kategori inspiratif lagi, Kak. Nofri sangat terharu banget, happy gitu. Ini adalah takdir yang sangat luar biasa yang telah diberikan Tuhan.
2: Pasti itu amanah tentu saja ya.
3: Betul sekali.
2: Nah, oke. Apa saja nih selama mengikuti ajang ini, nah apa saja nih pencapaian yang sudah diraih sama Dofri?
3: Pencapaian yang telah diraih sebelum menjadi Putra Putri Pelajar Indonesia adalah pertama itu Dofri pernah ikut organisasi kepemudaan, salah satunya kedutaan. Dofri pernah menjadi duta motivator pendidikan Indonesia, duta pembicara muda Indonesia, duta pelajar anti narkoba Indonesia, khususnya Provinsi Riau, forum anak Kabupaten Kampar, dan inilah pencapaian terakhir itu Putra Putri Pelajar Indonesia 2026 dan mendapatkan kategori inspiratif dan Putra Pelajar Indonesia Timur.
2: banyak sekali ya prestasi yang sudah diraih. Nah, ini tentu saja akan memberikan dampak bagi kehidupan secara pribadi, kemudian juga secara lingkungan tentu saja nantinya. Nah, selama aku penasaran nih, Novri, selama mengikuti program Putra Putri Pelajar Indonesia. Nah, persiapan apa sih yang udah dilakukan waktu itu?
3: Di saat itu Novri sangat pastinya yang pertama itu adalah doa ikhtiar Novri kepada Tuhan. Bagaimana Novri bisa menjalankan proses tahap seleksi yang telah dilaksanakan oleh Putra Putri Pelajar Indonesia. Jadi Novri sangat berusaha semaksimal mungkin agar mendapat hasil yang terbaik. Yang kedua pastinya itu wow. Aduh, gimana sih bilangnya kak? Gila. Novri ngerasain banyak tantangan, banyak permasalahan yang Novri rasain di saat itu, banyak ujian juga kak, untuk persiapan Putra Putri Pelajar Indonesia 2026.
2: Tidak mudah tentu saja ya. Tentu banyak sekali dinamika dalam mulai dari persiapan hingga akhirnya kan sudah meraih dua pencapaian gitu ya.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, ini tentu saja Novri kan sudah mengemban beban karena sudah mengharumkan nama Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau secara khusus ya di tingkat nasional. Nah, kedepannya apa nih yang akan dilakukan?
3: Insyaallah sebagai putra pelajar Indonesia dan khususnya Novri mendapatkan kategori inspiratif. Insyaallah Novri akan memberikan inspirasi kepada masyarakat. Insyaallah Novri menjadi teladan bagi masyarakat. Mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat dan bisa dijadikan contoh bagi generasi muda pelajar khususnya Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau. Dan Novri insyaallah akan memberikan pembelajaran atau sebuah edukasi, motivasi dan dedikasi Novri kepada Kabupaten Kampar khususnya Provinsi Riau dan pada umumnya kepada seluruh pelajar di bangsa ini Pak, di negara Indonesia ini. Wow, insya Allah Novri selalu berusaha semaksimal mungkin agar bisa tercapainya dari segala yang Novri sampaikan dan nantinya insya Allah menjadikan aksi yang nyata.
2: Nah, tentu saya mengikuti program sebesar ini ada pembekalan, kemudian juga pasti ada persiapan-persiapan yang luar biasa.
3: Apalagi di saat karantina.
2: Nah, apa yang bisa Novri petik dari pembekalan-pembekalan itu?
3: Sangat ini deh kak. Di saat karantina itu kami ada hari karantina selama 2 hari dan satu hari itu full untuk grand final putra-putri pelajar SMP dan SMA. Nah, di saat siangnya itu jam 2 itu kategori SMP sederajat pemilihannya dan grand final putra-putri pelajar SMA itu malam. Dan di saat karantina Novri banyak mendapatkan ilmu, relasi, wawasan teman-teman yang hebat, mendapatkan semua highlight atau dari kepribadian yang sangat luar biasa di teman-teman di seluruh Indonesia.
2: Nah, mumpung ini ditonton dan didengarkan oleh seluruh LPP seluruh Indonesia. Nah, apa nih harapan Novri sebagai anak muda dari Kampar? Nah, apa nih harapannya ke depan?
3: Insya Allah buat generasi muda, pelajar yang hebat, pemimpin muda yang hebat, generasi muda yang sangat menjadi teladan bagi pelajar yang bisa menciptakan perubahan. Mari generasi muda hebat, kita akan menjadikan Indonesia ini, bangsa ini menjadi pelajar yang tidak hanya berfokus pada di pelajaran akademik atau non-akademik, melainkan seluruh pembelajaran maupun di keterampilan dan pengetahuan lebih. Maka dengan itu kita perlu menjadikan pelajar yang hebat dan siap untuk menjadi teladan bagi masyarakat.
2: Oke, cita-citanya apa nih Novri?
3: Novri sekarang kan masih SMA kak.
2: Oh iya, masih sekolah sekarang
3: masih,
2: ya?
3: Kelas 11 kak.
2: Kelas 11 berarti baru mulai ya?
3: Iya.
2: Oke, silakan. Dan,
3: nantinya kan Novri bakal magang lagi nih kak, kelas 3. Nah, jadi Novri sangat banyak mempunyai tantangan atau pemikiran yang luas sih karena cita-cita ini kak. Contohnya Novri insya Allah akan melaksanakan dan mempersiapkan diri menjadi seorang abdi negara.
2: Oke.
3: Dan pastinya itu
2: mulia ya cita-citanya ya. Semoga tercapai alhamdulillah.
3: Amin. Nah, terus insyaallah Nopri akan mendaftarkan diri nantinya di sekolah kedinasan yaitu BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Tepatnya Nopri jurusan TKJ, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi.
2: Udah relate ya dengan itu ya. Selamat berjuang Nopri.
3: Terima kasih.
2: Terus belajar dan semoga ini merupakan gambaran dari Kampar bahwasanya anak muda Kampar itu hebat. Wow. Ya, ya hebat. Terima kasih Nofri sudah hadir ke studio kita saat ini, sudah berbagi inspirasi bersama dengan kita dalam Persada ID Talks. Semoga semua anak muda kita berharap memiliki dampak bagi daerah dan juga negara kita. Terima kasih Nofri.
3: Terima kasih juga Kak.
2: Baik, pergerakan seluruh Indonesia, itu dia baru saja perbincangan singkat kami dengan Nofri Kosdiansyah. Beliau adalah pelajar asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih 2 gelar bergengsi pada ajang Putra Putri Pelajar Indonesia 2026, yakni Putra Pelajar Inspiratif Indonesia 2026 dan Putra Pelajar Indonesia Timur 2026. Sekian untuk Persada ID Talks hari ini.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik, berikutnya kita langsung saja masuk ke sesi yang kedua. Setelah tadi kita berikan Persada ID Talks, kita langsung saja ke rekan kami Oji yang akan berbagi informasi tentang Bupati Eka Putra tinjau pembangunan Huntap. Dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumbar, Oji silakan laporan Anda.
4: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Dandim 0307 Tanah Datar, Letnan Kolonel Hendriana meninjau langsung progres pembangunan hunian tetap atau Huntap bagi korban galodo atau banjir bandang di Kecamatan Rambatan hari Selasa 30 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan Huntap berjalan sesuai rencana sehingga dapat segera ditempati masyarakat terdampak bencana. Rombongan disambut Kepala Pelaksana Proyek PT Nindya Karya, Zul Yawan Adi Sampurna. Bupati Eka Putra menyampaikan pembangunan Huntap ditargetkan rampung dalam waktu 3 hingga 5 bulan. Sebanyak 79 unit rumah tipe 36 dibangun di atas lahan seluas 1,8 hektar. Pembangunan Huntap merupakan bantuan pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo melalui Danantara Indonesia. Atas dukungan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat. Pernyataan Bupati juga menegaskan pentingnya pengawalan bersama terhadap proses pembangunan agar selesai tepat waktu dan sesuai target. Huntap tersebut nantinya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak galodo dari Kecamatan Batipua Selatan, Batipua, dan Sapulah Koto. Sementara itu, Kepala Pelaksana Proyek PT Nindya Karya, Zuliawan Adi Saputra menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, khususnya Bupati Eka Putra yang terus memberikan dukungan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek. Insya Allah pembangunan Huntap akan selesai sesuai target. Saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 40%. Kendala utama memang masih pada kekurangan tenaga kerja. Terima kasih atas dukungan dan monitoring dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Semoga pembangunan berjalan lancar hingga selesai. Baik pendengar, demikian disampaikan Kepala Pelaksana Proyek PT Nindya Karya. Demikian Oji Linggani, APPL Radio Luhak Nentu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan kami Oji dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Pergerakan kita ke Purworejo Jawa Tengah, sudah hadir rekan kami Rizky Amelia yang akan berbagi informasi tentang sambut hari Bayangkara ke-80 Polres Purworejo Gandeng FK UNEJ dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo gelar operasi bibir sumbing gratis. Silakan laporan Anda Rizky.
5: Baik, mendengar LPPL Indonesia, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Purworejo menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Jember bersama dengan RSUD Dr. Citro Wardoyo menggelar operasi bibir sumbing gratis. Acara diresmikan melalui seremonial dan penandatanganan Memorandum of Agreement yang berlangsung di Auditorium Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo pada Jumat 26 Juni 2026. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra, serta Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember Dr. Ulfa Elvia. Hadir pula sejumlah Direktur Rumah Sakit Daerah dan Swasta, serta perwakilan Smiletrend. Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra menekankan bahwa Hari Bhayangkara bukan sekedar momentum refleksi internal Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun lebih daripada itu, momentum tersebut menjadi pemantik untuk memperkuat pengabdian sosial kepada masyarakat luas. Kapolres menyampaikan bahwa total terdapat 17 pasien yang terjaring untuk mengikuti operasi bibir sumbing tersebut.
6: Hari Bhayangkara bukan hanya menjadi momentum bagi Polri, yang mana tugas Polri bukan hanya menjaga harta timas, penegakan hukum, dan melindungi melayani masyarakat. Kami juga mengharapkan dengan momentum Hari Bhayangkara ini memotivasi kami lebih peka kepada situasi sosial, situasi kemanusiaan yang ada di Kabupaten Purworejo ini. Sehingga melalui kegiatan ini kami berharap para pasien dapat memperoleh kesehatan yang semakin optimal, tumbuh kembang lebih baik, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam bermasyarakat. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi masa depan putra putri kita yang akan menjalankan operasi. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai wujud nyata kepedulian dan pengabdian kita kepada sesama. Senyum yang kembali merekah di wajah para pasien merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua.
5: Langkah yang diambil oleh Polres Purworejo juga mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi yang menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh dan berkolaborasi dalam program-program kemanusiaan serupa di masa depan.
7: Kami, pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi sekaligus selamat pada Pak Kapolres dan jajaran Polres Kabupaten Purworejo yang merayakan Hari Bhayangkara ke-80 tahun. Semoga di Hari Bhayangkara yang ke-80 ini Polres Purworejo dapat hadir semakin memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, tidak hanya di bidang ketentraman, ketertiban, keamanan, tetapi Polres Purworejo bisa hadir membawa manfaat yang lebih luas lagi kepada masyarakat, salah satunya diwujudkan nyata melalui kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing yang berkolaborasi dengan Universitas Jember. Dan harapan kami kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, semoga nantinya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dikolaborasikan dengan kami, pemerintah daerah, dan juga pihak-pihak lain yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Purworejo.
5: Dekan Fakultas Universitas Jember Dr. Ulfa Evia juga menjelaskan bahwa kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Jember merupakan wujud nyata implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Menurutnya, hal tersebut memberikan manfaat konkret bagi kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus membantu meringankan beban pemerintah. Guna memaksimalkan penanganan bedah plastik pada operasi bibir sumbing tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Jember juga memperluas jaringan kemitraan dengan menggandeng tim medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Rumah Sakit Umum Gianyar Bali. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo melalui Wakil Direktur Bidang Pelayanan Dr. Doni Prihantanto juga menyatakan kesiapannya untuk menyiapkan fasilitas mensukseskan program tersebut karena sangat selaras dengan tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan. Selain penandatanganan dokumen kerjasama, acara tersebut juga diwarnai dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada orang tua pasien. Berdasarkan jadwal, tindakan operasi steril akan dimulai pada Sabtu 27 Juni 2026 di ruang operasi RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan kami Rizky Amelia dari Radio Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah dua informasi kita simak dalam sesi yang kedua. Tadi juga sudah ada laporan dari rekan kami Oji dari Luhak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan masuk ke sesi ketiga. Nanti akan ada laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live. Dan terakhir akan ada laporan dari Suara Kampar FM. Rekan kami Lasro akan hadir untuk Anda. Berita Indonesia Live akan segera kembali.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia. Indonesia, Indonesia Persada ID untuk

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Pendengar seluruh Indonesia, Anda kembali bersama kami dalam Berita Indonesia Live hari ini. Untuk sesi ketiga kita akan awali Berita Indonesia Live, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan kami Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
4: Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan pemberian amnesti bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP pada 17 Agustus tahun ini. Hal itu dikatakan Agus dalam kegiatan kick-off nasional screening TBC di Lapas Kelas 2A Ngasema Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah pada Senin lalu. Agus mengimbau bahwa warga binaan untuk mengikuti program pembinaan dan pembimbingan di lapas dengan baik agar berpeluang untuk memperoleh amnesti dari Presiden. Dia juga mengatakan bahwa pemberian amnesti menjadi salah satu upaya yang konkret dari pemerintah dalam mengatasi kelebihan kapasitas penghuni di sejumlah lapas dan rutan di Indonesia. Ditambahkan bahwa amnesti tersebut direncanakan menyasar warga binaan berusia di bawah 35 tahun, namun penerima amnesti tidak langsung bebas, melainkan akan mengikuti program komponen cadangan atau komcat untuk membangun kedisiplinan setelah menjalani masa pemidanaan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih redaktur Aan Kasyanto sudah menyampaikan laporan khusus untuk hari ini. Pendengar, Wakil Bupati Kampar pimpin rilis inflasi Kampar Juni 2026 tekankan sinergi kendalikan pangan. Berita ini akan disampaikan oleh rekan kami Nasrul dari Radio Suara Kampar. Silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Dika. Saudara pendengar, LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kampar bersama Badan Pusat Statistik secara resmi menyampaikan berita resmi statistik terkait perkembangan angka inflasi periode Juni 2026. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kampar Ibu Dr. Hajah Mishardi SAG MSI bertempat di ruang Media Center Gedung Asisten 2 Komplek Perkantoran Bupati Kampar. Dalam agenda penting ini, Kepala BPS Kabupaten Kampar Insinyur Rosalinda MA, Kepala Bulog Kabupaten Kampar, jajaran Kepala OPD yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, serta instansi vertikal terkait, berdasarkan paparan Kepala BPS Kabupaten Kampar, indeks harga konsumen Kabupaten Kampar berada pada angka 11.422, mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,8%, inflasi tahun kalender sebesar 0,82% dan inflasi tahunan sebesar 4,90%. Komoditas cabai merah menjadi pemicu inflasi M2M tertinggi dengan andil 0,16%, disusul bensin 0,06% dan bawang putih 0,5%. Sebaliknya, tekanan inflasi berhasil diredam oleh andil deflasi M2M dari komoditas bawang merah 0,11% dan daging ayam ras 0,11%. Menanggapi fluktuasi harga tersebut, Wakil Bupati Kampar Ibu Dr. Hajah Mishati SAG MSI memberikan tanggapan strategis dan mengeluarkan beberapa instruksi penting kepada seluruh jajaran terkait. Beliau juga menambahkan kestabilan harga adalah kunci menjaga daya beli masyarakat. Wakil Bupati Kampar meminta seluruh OPD, penanggung jawab ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi terus bergerak taktis. Kita harus pastikan kebutuhan pokok masyarakat Kampar tetap aman, terjangkau, dan inflasi daerah terkendali dengan baik. Kenaikan harga cabai merah yang memberi andil inflasi bulanan terbesar 0,16% harus segera diintervensi melalui pemetaan jalur pasokan dari daerah sentra produksi. Dinamika nasional tidak boleh

Selamat kembali beraktivitas. Pendengar seluruh penjuru tanah air, tuntas sudah seluruh informasi dalam Berita Indonesia Live edisi Kamis 2 Juli 2026. Jangan lupa simak Berita Indonesia Live berikutnya setiap hari Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur. Saya Dika Latif dari Radio Suara Kampar sebagai radio host pamit, persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.

Ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah solat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: di antara sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya, namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua, hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisi s-salih wa jalisi s-su' ka hamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Wa nafikhul kir إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Duh, ada apa sih Bu Neh?
8: Itu tuh, coba dilihat.
7: Mana sih Bu?
8: Itu loh Pak.
7: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
8: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
7: Oh, gitu.
8: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
7: Oh, iya ya, Bu.
8: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
7: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
8: Gitu dong.
9: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: itulah tadi lagu dari Bones di belakangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun ada berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dikutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Ulfa di program Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Baik pendengar, seperti biasa ya, selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya, yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar yang sedang melakukan aktivitasnya di sore hari ini, Ulfa ucapkan selamat beraktivitas dan juga tetap semangat selalu ya, dan tentunya tetaplah menjaga kesehatannya. Oke, yang berada di luar nih, hati-hati selalu ya, khususnya yang sedang membawa kendaraan, tetaplah mengikuti rambu lalu lintas yang ada pendengar. Karena sekarang ya banyak sekali ya musibah yang mengerikan ya, jadi kita harus waspada dan berhati-hati jikalau kita mengendarai kendaraan ya. Baik pendengar, di sore hari ini juga Ulfa akan mengajak pendengar untuk bergabung di line telepon kami dan juga melalui SMS dan juga melalui chat kami di nomor 08115811683 ya pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya buat keluarga ataupun sahabat atau buat teman spesial mungkin, atau yang pas berulang tahun di hari ini ya pendengar, boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 08115811683. Baik, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Telepon pertama untuk sesi yang pertama nih pendengar. Halo, Goda Gado. Halo, mana nih? Kok gak ada suaranya nih ya? Halo, Goda Gado. Halo. Come here. Halo, mana nih suaranya? Halo, Goda Gado. Cakap. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Mbak Rina di Sangatta Baru.
0: Mbak Rina di Sangatta Baru. Oke, Mbak Rina, terima kasih nih sudah bergabung ya. Ya. Baik, Mbak Rina, mau request lagunya siapa nih Mbak Rina?
1: Lagunya Sinta Arsinta.
0: Sinta Arsinta. Oke. Apa nih judulnya?
1: Judulnya Sinta Minuman. Sebutan minuman.
0: Apa tuh?
1: Judulnya sebutan minuman.
0: Oh. Kulihat dulu Sinta Arsinta. Sinta Arsinta kan namanya tuh ya. Oke. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja dimanapun berada, buat Mbaknya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat buat Mbak Rina ya di Sangatta Baru ya. Terima kasih sudah bergabung nih Mbak Rina ya. Oke, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya penelpon yang masuk untuk sesi pertama pendengar. Dari Mbak Rina, request lagunya Sinta Arsinta gara-gara sebotol minuman. Oke, yang di belakangnya Mbak Rina, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Hai, kenapanya ada yang masuk lagi nih dari Mbak Iyat nih. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. SMS-nya Mbak Iyat, di belakangnya Mbak Rina ya. Halo, gedagado, goyang dandut, gaya dong. Mau ringkus lagu dong. Lagunya siapa nih? Bidadari Dangdut. Siapa tuh? Ya semoga mana. Oh, judulnya Mana Tanggung Jawab. Semoga ada nih ya. Kalau nggak ada diganti sama apa ini? Soalnya barusan nih yang request lagu Bidadari Dangdut ya. Semoga ada nih ya. Tak carikan dulu ya Mbak Iyat ya. Bidadari Dangdut. Oh, ada nih Bidadari Dangdut ya. Mana tanggung jawab. Oke. Ada nih. Alhamdulillah ada ya. Oke. Salam-salamnya buat temanku yang lagi berulta di hari ini. Barakallahu fi umri. Semoga langgeng rumah tangganya dan selalu diberikan kesehatan dan juga apa nih dan juga semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Ulfanya semoga semangat juga nih buat Mbak Ulfa. Dan juga terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Iyat ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Iyat. Terima kasih nih Mbak Iyat ya. Nampaknya nunggu Ekin keluar nih. Oke. Oke Mbak Iyat, ditunggu. Semoga juga Mbak Iyat nih selalu diberikan kesehatan juga ya, biar tetap bergabung di RPD Kutim nih ya. Oke. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekes untuk sesi pertama nih dari Mbak Rina, request lagunya Sinta Arsinta, Gara-gara Sebotol Minuman. Dan yang kedua dari Mbak Iyat, request lagunya Bidadari Dangdut, Mana Tanggung Jawab. Baik, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua pengrekes untuk sesi pertama pendengar, Ulfa mau ucapin dulu nih salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, selamat sore Pak. Dan juga buat Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Mayunadi. Dan juga Kepala UPT, Kepala Diskominfo Staper, Bapak Roni Bonar. Dan juga Kepala UPT RPD Kutim, Bapak Dia Budi. Dan juga KTU RPD Kutim, Ibu Siti Amina, beserta seluruh staf RPD Kutim dan juga beserta seluruh masyarakat di Kutai Timur. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya selalu berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Baik-baik, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh dua ya Pak, nge-request untuk sesi pertama pendengar. Dan masih di 99.4 FM, masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-26 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Itu tandanya kebersamaan kita masih panjang ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Baik, nampaknya ada yang telpon lagi, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Gudagadu. Halo, Gudagado. Mana nih suaranya? Halo, Gudagado. Halo.
1: Halo, Gudagado.
0: Cakep. Dengan siapa nih mana?
1: Dari Rindu di Margo.
0: Oke. Mbak Rindu, terima kasih nih sudah bergabung lagi ya Mbak Rindu. Oke, Mbak Rindu mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, apa nih judulnya?
1: Judulnya Bara Cinta.
0: Bara Cinta, oke. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya buat Mas Dini, sekeluarga, kepada kondisi, kesembuhkan
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Semuanya aja buat mbaknya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Rindu ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Rindu ya. Semoga Mbak Rindu juga selalu diberikan kesehatan ya, biar tetap bergabung di RPD Putim nih Mbak Rindu ya. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mbak Rindu ya. Request lagunya Rita Sugiarto, Bara Cinta. Oke, yang di belakangnya Mbak Rindu siapa lagi nih ya mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi nih dari Mbak Dewi ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Dewi untuk sesi kedua nih pendengar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Goda gado, goyang dandut gaya do. Sore Mbak Ulfa, mau request lagu dong. Lagunya Cantika Da Vinci, Obati Rinduku. Lagunya buat suamiku aja dan juga buat temanku yang lagi berhappy-happy nih di Samarinda ya, minta oleh-olehnya dong. Dan buat Mbak Ulfanya nih, terima kasih ya. Sehat selalu nih Mbak Ulfa. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya, sehat-sehat juga nih buat Mbak Dewi ya. Baik Mbak Dewi, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi kedua nih pendengar. Dari Mbak Rindu, request lagunya Rita Sugiarto, Bara Cinta. Dan selanjutnya dari Mbak Dewi, request lagunya Cantika Da Vinci, Obati Rinduku. Oke, yang di belakangnya Mbak Dewi siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Ah. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Dan juga lagu ini sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Selamat sore semuanya, semoga sehat selalu. Dan juga buat semua para fans yang sudah bergabung ya, selamat sore juga, dan semoga selalu diberikan kesehatan juga nih semua para fans ya. Oke, dan lagu ini juga untuk semua yang lagi beraktivitas di sore harinya tentunya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah di request oleh dua pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Dan masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya, dan sudah menemani Anda di menit ke 47 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan waktu kita sisa berapa menit lagi? Sisa 10 menit lagi ya, pendengar. Tapi Ulfa masih menerima dua pengrequest untuk sesi ketiga, sesi terakhir. Oh my God. Oke, nampaknya ada yang masuk nih ya. Kebetulan ada yang masuk, ada dua ya pengrequest untuk sesi terakhir nih. Yaitu sesi ketiga ya, ada dari Mas Rio dan

Mbak Fani ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS yang sudah masuk untuk sesi ketiga nih. Apa kabarnya Mbak Ulfa? Alhamdulillah baik nih Mas Rio. Mau request lagu nih, lagunya Elvi Sukaesih Pecah Seribu kalau ada ini. Ada dong, selalu dong nih di request lagu Pecah Seribu. Seribunya udah sedikit dipecahin lagi ya. Oke. Salam-salamnya buat teman-teman aja semuanya nih yang lagi bergabung di RPD Kutim, semoga sehat selalu. Dan juga buat Mbak Ulfanya, semangat nih Mbak Ulfa. Oke Mbak Ulfa. Terima kasih juga buat Mas Rio ya, sudah bergabung lagi nih Mas Rio. Oke Mas Rio, ditunggu lagunya, sehat juga nih buat Mas Rio sekeluarga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, dan selanjutnya di belakangnya Mas Rio ada Mbak Fani ya. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Fani untuk sesi terakhir nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goda-gado goyang dandut gaya dong. Halo Mbak Ulfa, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja nih Mbak Fani ya. Semoga Mbak Fani sekeluarga juga selalu diberikan kesehatan dan kabar baik terus nih ya. Semoga dalam kabar baik ya, alhamdulillah iya. Begitu juga dengan Mbak Fani ya. Semoga kabar baik terus nih ya. Mau request lagunya Siti Badriah Bikin Candu, ada nih ya. Tak carikan dulu nih Mbak Fani ya, ada nggak ini candu ya? Ada nggak candunya ya? Candu apa nih? Candu asmara. Siti Badriah. Tak carikan dulu ya, Siti Badriahnya ada nggak? Siti Badriah candu, ada nggak candu ya? Nggak ada nih candunya ya. Bikin candu, nggak ada bikin candu. Mbak Fani bisa di apa di? Gak ada bikin candu Mbak Fani, bisa di request lagi judul yang lain aja nih Mbak Fani. Gimana nih? Salamnya buat semua suamiku yang lagi kerja, yang lagi kerja si pagi ya. Hati-hati kerjanya dan semangat ya. Buat Mbak Ulfa, salam sehat dan salam cantik ya. Terima kasih dari Fani di Kenyamukan. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fani ya. Salam sehat juga dan salam cantik juga ya. Semoga rumah tangganya menjadi rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih buat Mbak Fani ya? Bikin candunya enggak ada nih dari Siti Badriah. Tak putarkan apa nih ya? Siti Badriahnya enggak ada nih. Bikin candu. Ulfa putarkan apa lagi nih ya? Melanggar hukum aja. Tiada kata berpisah aja. Ini nama masukan dari Mas Hadi nih. Tiada kata berpisah aja katanya. Oke. Cukup enggak waktunya ya? Tiada kata berpisah nih. Tiada kata berpisah. Wow, baik sekali. Oke, baik ya, tiada kata berpisah aja ya. Baik pria ya, karena kita sudah berada di menit ke
ke-53 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengregister akhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gaduh untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda pendengar, dan akan hadir dengan informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya. Dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, selamat sore.
1: Halo Angel, selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Sore hari ini Samarinda baru saja diguyur hujan yang cukup deras dan saat ini masih mendung kota Samarinda, Angel.
0: Lagi mendung ya, kalau iya. Di Nunukan juga agak-agak mendung nih, agak tapi mendung. Mudah-mudahan bisa kembali cerah. Iya. Oke, dari Samarinda sore hari ini ada informasi apa?
1: Informasi terkait program Jospol Kaltimpreneur dorong UMKM naik kelas, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Jospol Kaltimpreneur. Program ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang tangguh sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Berikut laporannya.
2: Penguatan sektor UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah menilai pelaku usaha lokal harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga pendampingan, bantuan peralatan produksi, hingga dukungan pemasaran. Langkah ini dilakukan agar UMKM tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemerintah ingin menciptakan UMKM yang semakin mandiri, mampu menyerap tenaga kerja, serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
3: Kaltim ke depan akan semakin banyak UMKM yang ada, dan ini menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program yang tadi saya sampaikan, namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan, dan juga marketing. Nah, ini terkait dengan keberlangsungan mereka untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Harapan ke depan, kita menginginkan UMKM lebih maju. Misalnya mereka sudah berhasil di satu produk, mereka akan berpindah ke produk lain, sehingga akan semakin berkembang dan semakin baik.
2: Pemerintah juga berharap pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan satu produk dapat dilakukan diversifikasi usaha sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, DSM produk lokal Kalimantan Timur akan semakin kuat, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis, UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing. RR Samarinda, Nusorkula melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Angel, di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Seno. Halo, selamat sore Seno, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Angel di Nunukan. Alhamdulillah di sini baik Angel, cuacanya sangat panas dari siang Angel.
0: Oh, kalau Nunukan lagi mendung nih, jadi agak-agak terbalik dikit ya. Oke, Seno. Seno dari Palangkaraya sore hari ini ada informasi apa?
1: Ya, dari Palangkaraya ada informasi tentang kegiatan bersepeda dari pemerintah kota Palangkaraya.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel dinunukan. Pendengar dan pemirsa, memperingati hari ulang tahun ke-61 pemerintah kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 kota Palangkaraya, dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, pemerintah kota Palangkaraya memantapkan persiapan Festival Bukit Batu sebagai momentum untuk mengangkat potensi lokal dan kreativitas masyarakat di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indahsari.
2: Dan nanti juga akan ada kolaborasi dengan komunitas pesepeda lipat atau HASI, di mana di sini ternyata antusias yang sangat luar biasa, bukan hanya warga kota Palangkaraya, tetapi dari 13 kabupaten di Kalimantan Tengah ikut berpartisipasi mendaftar, dan juga di seluruh Indonesia.
3: Bidang pemerintahan Setda Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Palangkaraya bersepeda, penanaman pohon, dan juga Bukit Batu Fest dalam rangka memeriahkan HUT Pemko Palangkaraya ke-61, hari jadi Kota Palangkaraya ke-69, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, menyampaikan di momen kegiatan HUT Kota, HUT Pemko, dan HUT Kemerdekaan RI, selain dimeriahkan dengan Palangkaraya bersepeda, di momen tersebut juga akan ditanam pohon sebanyak 6.900 pohon dengan filosofi ulang tahun Kota Palangkaraya Raya ke-69 yang merupakan kolaborasi pemerintah kota dan BNF. Selain itu juga ada bazar UMKM di momen Bukit Batu Fest, juga edukasi dan sosialisasi oleh OJK Kalimantan Tengah, serta hiburan meski dengan nol APBD.
2: Dan nanti harapannya para tamu-tamu ini juga akan meningkatkan PAD, ada kontribusi, mereka akan tinggal di Palangkaraya, menikmati kuliner Palangkaraya, menikmati kota cantik Palangkaraya, dan akan membantu mempromosikan Palangkaraya. Dan juga ada Palangkaraya Fair di tanggal 17, pembukaan di halaman GOR di kilometer 5 ya. Nah, kami mengundang semua masyarakat kota Palangkaraya dan seluruh kabupaten dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir di pembukaan Palangkaraya Fair di tanggal 17 sampai dengan 21 Juli. Dan juga nanti ada akan ada konser amal. Nah, konser amal ini akan mendatangkan pianis internasional, pianis dunia, Ibu Ari Suteja, dan informasinya akan membawa tim lengkap, ada pemain sape dari Sarawak, ada pemain violin dari Korea, nanti akan kombinasi bermain dan menari dengan salah satu sanggar terkenal di kota Palangkaraya, dan juga klub atau paduan suara terkenal di Palangkaraya akan kombinasi.
3: Sementara itu, Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest dari Muhammad Subuh Center MSC, Molita Wati, menyampaikan pihaknya telah siap 75% mendukung kegiatan pemerintah kota dan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan HASI untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 18 Juli 2026 mendatang.
4: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
3: Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti Sekretaris Kecamatan Bukit Batu. Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti oleh Sekretaris Kecamatan Bukit Batu, jajaran di Subkota, Asosiasi Komunitas Sepeda Lipat, Forkopimda Kota Palangkaraya, juga melibatkan media LPPR RI Palangkaraya. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Halo, selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Angel, apa kabarnya?
0: Kabar baik. Gimana kabar di Banjarmasin hari ini?
1: Kabar Banjarmasin, cuaca terik dan panas serta pemadaman listrik Angel.
0: Aduh, tapi apapun itu kita harus syukuri aja, nikmati aja apapun ya.
1: Betul, ya.
0: Oke, baik Aditya, sore hari ini ada informasi apa?
1: Terkait tentang pemadaman listrik tadi Angel.
0: Oke, baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar dan pemirsa, dalam beberapa terakhir ini pemadaman listrik sering terjadi di sejumlah titik wilayah di Kalimantan Selatan, di mana DPRD Kalimantan Selatan ini segera mengagendakan rapat dengar pendapat bersama pihak PLN. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menyatakan pihaknya akan memanggil manajemen PLN terkait seringnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemanggilan tersebut dijadwalkan melalui rapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel pada hari ini. Supian Haka mengatakan DPRD telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan gangguan listrik dapat segera diselesaikan. Menurut informasi yang diterima Supian Haka dari pihak terkait, pemadaman yang terjadi bukan karena hambatan pasokan batu bara atau lain sebagainya, tetapi lebih berkaitan dengan gangguan pada proses distribusi listrik di lapangan wilayah Kalimantan Tengah. Supian Haka juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu proses perbaikan yang dilakukan oleh PLN. DPRD Kalsel akan terus memantau perkembangan agar badan listrik kembali berjalan normal.
3: Kita kan sudah menghubungi Pak Gubernur atau DP menghubungi di PLN langsung. Pada intinya bukan hambatan yang salah, batu baganya itu cukup. Cuma ini masalah TKB yang di Kalimantan Tengah. Itu kami dari tengah, ini kan sehari dua hari sudah normal. Jadi kalau tidak kaitan hubungannya, pasokan betul banget tidak ada.
4: Karena normal.
3: Tidak normal. Itu sudah jelasnya. Tapi besok kami minta keterangan, besok kami panggil juga. Artinya sampai jelas kena masyarakat, besok kami panggil. Dan dia yang menjelaskan nanti dari komisi yang terkait.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin turut mengapresiasi upaya DPRD Kalsel dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik tersebut. Ia berharap segera mendapat penjelasan terkait alasan pemadaman PLN agar pasokan listrik untuk masyarakat kembali normal.
5: Tadi kan Pak Gubernur sudah memanggil pimpinan PLN dan sudah sampaikan Pak Ketua bahwa ini merupakan masalah pasokan kebarannya, tapi ada trouble di Kalimantan. Mudah-mudahan tadi apa yang sampaikan Pak Ketua tadi dalam 2 hari ke depan ini insya Allah sudah normal kembali. Apalagi besok kan ada FGP dengan memanggil pimpinan PLN. Dapat dengan pendapat dengan Komisi 3, mudah-mudahan itu akan lebih jelas lagi apa alasan pemadaman ini.
2: DPRD Provinsi Kalsel berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN semakin diperkuat setelah pertemuan tersebut. Dengan demikian, pasokan listrik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dapat segera kembali stabil dan masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman berulang. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Kita kembali ke Nunukan bersama rekan Angel. Silakan Angel.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Virgo Edi. Halo Virgo, apa kabar sore hari ini?
1: Halo juga Angel, saya sehat sore hari ini. Bagaimana dengan kabar Angel?
0: Kabar baik, dan gimana dengan cuaca di Tarakan sore hari ini, Virgo?
1: Iya, kalau di kota Tarakan, cuaca sore hari ini cerah ceria.
0: Cerah ceria ya, kayak Virgo saat ini ya. Lagi ceria banget. Oke, Virgo, sore ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Ya, informasi dari Kota Tarakan terkait adanya dugaan piagam penghargaan yang palsu.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diwarnai kabar miring. Sebuah piagam penghargaan kejuaraan nasional cabang olahraga panahan diduga tidak asli tapi palsu. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu.
3: Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari salah satu orang tua calon siswa yang merasa posisi anaknya tergeser dalam perenkingan jalur prestasi oleh sertifikat tingkat nasional tersebut. Ketua Panitia SPMB SMP Negeri 2 Tarakan, Abdul Rahman, saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa secara prosedur administrasi berkas yang dikumpulkan oleh calon siswa yang bersangkutan sebenarnya lengkap, mulai dari berkas fotokopi, sertifikat asli, hingga tanda legalisir dari pengurus KONI. Namun menanggapi keresahan masyarakat, pihak panitia memilih bergerak cepat dengan memanggil orang tua siswa pelapor dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Pihak panitia juga menyarankan agar internal klub panahan dan KONI ikut turun tangan memverifikasi keabsahan piagam tersebut.
2: Beberapa hari yang lalu, tepatnya di jalur prestasi, pendaftaran jalur prestasi, ada sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Namun setelah kami mendapatkan laporan itu, kami memanggillah orang tua tadi untuk membuktikan. Kan dalam legalisir sertifikat tadi, ada beberapa instansi yang diakomodir oleh kota. Contoh, ketika diterbitkan oleh dinas pendidikan berupa OSN, FL2SN dan sebagainya yang formal tadi berjenjang, maka sudah diakomodir seperti itu. Kemudian juga dari Kementerian Agama, mungkin seperti Festival Anak Soleh atau juga Pentas PAI seperti itu. Nah, ketika dari dua jalur itu ada yang apa namanya prestasi di luar dari dua kategori tadi, contoh seperti dari olahraga gitu ya, maka instansi yang dipercayakan untuk menerbitkan tadi adalah instansi dari komunitas. Dan setelah kami memanggil, memeriksa, jadi memang prestasi itu memang kita lihat prosedur sesuai itu. Ada legalisir, ada aslinya, ada fotokopinya. Jadi maka kami ambillah fotokopi tadi yang sudah dilegalisir dan juga meng-cross-check kebenarannya. Dan kalau kita melihat ya kami tidak punya kapasitas mengatakan ini palsu atau tidak. Karena kan kami hanya mengambil dokumen yang sesuai dengan yang ada.
3: Meski proses verifikasi lanjutan sedang berjalan, siswa yang memegang sertifikat nasional tersebut saat ini dinyatakan lolos karena pengumuman SPMB sudah berjalan dan panitia menghindari kekacauan data peringkat di bawahnya. Guna mengantisipasi trik prestasi di atas kertas seperti ini di masa mendatang, ia mengusulkan agar pihak sekolah menantang para siswa jalur prestasi olahraga untuk melakukan uji kemampuan langsung di lapangan. Jika mereka mengaku juara nasional, maka mereka harus siap membuktikannya dengan aksi nyata, bukan sekedar modal piagam terlegalisir. Terpisah, Ketua Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Tarakan, Dr. Rozi Joko Arpiono angkat bicara, yang menegaskan bahwa pihaknya berada di posisi netral dan tidak memiliki wewenang untuk menjustifikasi keaslian dokumen tersebut.
4: Saya tadi sampaikan sama teman-teman wartawan ya, bahwa Perpani Tarakan, dalam hal ini saya sebagai ketua, itu menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu dokumen itu asli atau palsu tentunya kan pengadilan. Jadi kami hanya mencoba memverifikasi apa yang menjadi keluhan ibu-ibu atau orang tua murid yang mendaftar.
3: Meski enggan menghakimi, Rozi mengaku bahwa Perpani Tarakan telah melakukan langkah penelusuran mandiri usai menerima keluhan dari para orang tua murid berdasarkan pengecekan melalui sistem atau aplikasi berbasis web yang merekam seluruh aktivitas, kejuaraan, dan nama atlet panahan secara nasional hingga internasional. Nama yang bersangkutan justru tidak ditemukan. Selain itu, Perpani Tarakan juga melihat adanya kejanggalan administratif pada format piagam yang beredar. Di antaranya, piagam tersebut hanya mencantumkan juara 3 kelas divisi nasional putri, sedangkan umumnya piagam kejuaraan panahan resmi mencantumkan detail spesifik seperti kelompok usia under 15 atau under 17 serta jarak tembak misalnya 30 meter. Rozi menghimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya pihak sekolah maupun dinas pendidikan tidak bisa disalahkan karena keterbatasan waktu untuk memverifikasi ribuan berkas pendaftar secara mendetail. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan untuk sore hari ini. Kembali bersama Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih Virgo dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontah Kanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 SMP Negeri 2 Nunukan melakukan penyesuaian kuota setelah melalui evaluasi tahap pertama. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
1: SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan, pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat calon siswa memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Ketua Panitia SPMB SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto, mengatakan bahwa prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar.
2: Kalau 5 tahun lebih itu, misalnya 58 atau 59, iya. Misalnya si anak ini punya prestasi, iya. Mungkin diberikan keringanan lah. Ada dispensasi, yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan. Apakah dia prestasi yang di tingkat kabupaten atau provinsi, kan ada tuh biasa anak-anak tuh yang taekwondo, kempo gitu kan.
1: Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah 6 hingga 7 tahun agar anak lebih matang dalam mengikuti proses pembelajaran.
2: Sebelum mendaftarkan siswanya, yang pertama ya usia dulu dicukupkan. Terkadang nih orang tua nih siswanya masih usia 5 tahun lebih, sudah ngotot nih dipaksakan supaya bisa masuk SD. Dengan cara lain ya, lobby-lobby orang dalam. Itu yang sangat-sangat riskan bagi saya itu.
1: Sugianto menambahkan pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 2 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil,
10: dan

0: korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, dan selamat menyimak Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini 3 Juli 2026 kami hadirkan untuk pukul 7.52 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan pendengar, sejumlah informasi sudah kami rangkum yang akan kami hadirkan untuk beberapa saat ke depan, di antaranya Disko UMKM dan juga UKM serta Ekraf Kutai Timur gelar forum pengembangan usaha

0: adalah Dandim 0909 Kutai Timur. Dari laman RPD Kutim kami hadirkan. Serah terima jabatan Komandan Distrik Militer atau Dandim 0909 Kutai Timur berlangsung dengan khidmat di Makodim Kutai Timur, kawasan perkantoran Bukit Pelangi Sangatta pada Rabu lalu. Upacara adat tepung tawar khas adat Kutai menyambut kedatangan pemimpin yang baru. Jabatan estafet Dandim 0909 Kutai Timur secara resmi diserah terimakan dari Letkol Korps Ragil Setio Yulianto kepada Letkol Z Zainal Abidin. Dalam sambutannya, Letkol Korps Ragil Setio Yulianto memberikan gambaran umum topologi dan luasan wilayah kerja Kodim 0909 Kutai Timur yang selama ini dipimpin, dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Kodim yang dalam kurung waktu 11 bulan 11 hari telah membantu kegiatan sampai sukses.
1: Saya berharap dengan kepemimpinan Komandan Kodim yang baru, tentunya harapan dan cita-cita kita bersama, Kodim bisa lebih maju ya, bisa lebih berkembang dengan baik, dan nanti juga mungkin ada penambahan Makodim baru ya, tolong nanti bisa diwujudkan ya, semoga itu bisa terwujud karena itu memang cita-cita harapan kita bersama.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, dirinya juga meminta maaf kepada seluruh anggota Kodim 0909 Kutai Timur apabila dalam masa kepemimpinannya terdapat kesalahan, bahwa marahnya bukan karena alasan pribadi akan tetapi karena dedikasi, kinerja, dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Terakhir, dirinya berharap dengan kepemimpinan Komandan Kodim yang baru akan membawa perubahan dan perkembangan lebih baik lagi yang akan menjadi cita-cita bersama bisa terwujud. Karena itu, selamat menjalankan tugas mulia di tempat yang baru, Letkol Korps Ragil Setio Yulianto. Sebagai Wakil Asisten Intelijen Kepala Staf Kodam atau Wasintel Kasdam 6 Mula Warman. Kita ke informasi seputar Diskop UKM dan Ekraf Kutim gelar forum pengembangan usaha aren genjah dan pemberdayaan UMKM di Teluk Pandan, Kutai Timur. Kembali dari laman RPD Kutim, Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur menggelar forum diskusi pengembangan usaha aren genjah dan pemberdayaan UMKM di Gedung Balai Pertemuan Umum Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan pada Kamis kemarin. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perkebunan aren dan usaha mikro kecil dan menengah. Forum ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi seluruh permasalahan komoditas aren genjah, mulai dari aspek budidaya, proses produksi hingga pemasaran produk turunan aren. Kepala Diskop UKM Marhadin menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal para wirausaha dan UMKM produsen gula aren genjah agar menghasilkan produk dengan kualitas sesuai standar pasar dan memiliki daya saing yang tinggi.
2: Di samping juga untuk bagaimana upaya kita untuk menekan biaya produksinya. Okay. Itu yang paling penting. Artinya penguasaan teknologi di dalam menghasilkan suatu produk itu juga akan menjadi fokus kami. Kemudian akan melakukan subsidi kepada petani-petani, kepada wirausahaan ini dalam bentuk mungkin pertama bantuan permodalan, yang kedua bantuan-bantuan teknologi ke depan di dalam menghasilkan produksi turunan daripada aren genjah ini.
0: Ya, Marhadin mengatakan bahwa dinas akan fokus pada penguatan teknologi untuk menekan biaya produksi serendah mungkin. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan dukungan berupa subsidi dalam bentuk permodalan dan bantuan teknologi produksi untuk pengembangan produk turunan aren genjah. Forum dihadiri oleh pelaku UMKM gula aren, kelompok tani aren, penyuluh pertanian, perwakilan kecamatan, dan pihak swasta di wilayah Teluk Pandan. kita ke informasi selengkapnya. Masih kami hadirkan dari laman RPD Kutim terkait Pemkab Kutim Sekolah Lansia.

0: Ya, wujudkan lansia tangguh. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur resmi melaunching Sekolah Lanjut Usia atau Lansia. Program ini merupakan langkah awal membekali lansia dengan ilmu kesehatan, spiritual, sosial, dan keterampilan agar mereka tetap sehat, aktif, dan berdaya menjadi lansia yang tangguh. Kegiatan ini berlangsung di ruang beranti kantor Bupati Kutim di Sangatta. Launching tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kutim Ardiansah Sulaiman didampingi Wakil Bupati Mahyunadi. Turut hadir Ketua DPRD Kutim Jimmy, Pelaksana Harian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutim, kemudian Ketua TPPKK Kutim Siti Robia, para Kepala OPD Lingkup Pemkab Kutim, serta tamu undangan lainnya. Ya, pendengar, dalam wawancara dengan media, Bupati Kutim Ardiansah Sulaiman mengatakan bahwa di dalam Hari Keluarga Nasional tahun ini, di beberapa daerah termasuk Kutim sudah melaunching beberapa sekolah lansia. Untuk programnya terdapat 12 kali pertemuan dalam 1 tahun, yang artinya 1 bulan 1 kali pertemuan. Namun bagi para lansia itu merupakan sebuah hal biasa, di mana mereka berkumpul di posyandu RT masing-masing. Tetapi secara program yang terukur, maka pemerintah membuat sekolah lansia yang diantaranya aktivitasnya terkait dengan menjaga kesehatan, kebugaran, bagaimana berinteraksi dengan baik, dan itu masuk pada kurikulum mereka.
1: Pemerintah membuat sekolah lansia yang diantara aktivitasnya adalah terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga kebugaran, bagaimana interaksi dengan lingkungan yang baik, produktif, membuat sesuatu yang bisa memberikan kesan dan sebagainya. Ini salah satu kurikulumnya. Jadi bidang kesehatan, bidang aktivitas, produktivitas, dan beberapa lainnya. Nah, kita harapkan satu hal ini tetap memberikan rasa percaya diri kepada lansia bahwa mereka juga bisa memberdayakan dirinya dengan baik.
0: Ya, terkait sekolah lansia ini, pendengar dan pemirsa, Bupati Kutim berharap dapat memberikan rasa percaya diri kepada lansia bahwa mereka tetap bisa memberdayakan dirinya dengan baik. Adapun sebaran sekolah lansia di Sangatta Kutai Timur, yakni Sekolah Lansia Sekar Kedaton, Desa Sangatta Utara, sekitar 50 siswa. Sekolah Lansia Sekar Melati, Desa Swarga Barat, 50 siswa. Sekolah Lansia Bina Sehat, Desa Singa Gembara, 50 siswa. Dan Sekolah Lansia Mawar, Kelurahan Teluk Lingga, 50 siswa. Ya, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sudah bersama kami di Warta Kutim Pagi untuk saat sekarang. Dan kami masih akan menghadirkan beberapa informasi untuk mengakhiri jumpa kita di Warta Kutim Pagi hari ini. Sejenak kami hadirkan seputar olahraga Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur, di mana triathlon Kutim bidik 3 emas di Porprov 8 Kalimantan Timur di Tanah Pasar. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari media ProKutim. Cabang olahraga triathlon Kabupaten Kutai Timur memilih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur pada 2026 di Kabupaten Pasir. Meski memiliki kuota hingga 24 atlet, tim hanya akan memberangkatkan 12 atlet yang nilai paling siap bersaing demi mewujudkan target 3 medali emas. Keputusan itu diambil setelah tim pelatih melakukan evaluasi terhadap hasil pemusatan latihan dan perkembangan atlet. Langkah itu menjadi bagian dari strategi untuk memaksimalkan peluang meraih prestasi. Manajer cabur triathlon Kutim, Dayang Rizka, mengatakan persiapan atlet telah berlangsung sejak awal tahun melalui program latihan yang terstruktur. Selain menjalani training camp, para atlet juga rutin mengikuti berbagai kejuaraan sebagai tolak ukur pembangunan dan juga perkembangan kemampuan. Ya, optimisme Kutim tidak lepas dari hasil babak kualifikasi triathlon yang berlangsung di Tenggarong pada 2025. Saat itu Kutim mengirim 8 atlet didampingi 2 pelatih untuk mengikuti 7 nomor pertandingan dan berhasil membawa pulang 1 medali emas, 1 perak, serta 2 perunggu. Medali